0: oke?
1: Oke, Ma.
0: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan
2: sehat.

Saudara pendengar di manapun Anda berada ya, beberapa menit yang lalu siaran kami tidak mengudara karena adanya gangguan ya dari pemadaman listrik. Dan pendengar di manapun Anda berada, kami akan kembali menemani Anda di pagi hari ini dari program Masa 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Adek, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

97.1 RRI Wamena. Dan pendengar, masih ada 12 menit lagi kebersamaan kita di Lintas Wamena Pagi. Dan kita akan bacakan ya, ini satu, ada beberapa yang bergabung ya pagi hari ini yang lagi mendengarkan siaran kami juga dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Ini dari Jalan Bayangkara ya, katanya menyapa dari Jalan Bayangkara. Selamat pagi buat kakak penyiar, tetap semangat siarannya untuk pagi hari ini ya. Terima kasih buat abang, abang lagi, kita panggilnya kakak aja ya. Ya soalnya kalau di Papua itu lebih akrabnya kalau panggil kakak adik. Oke, dari kakak Vika ya, dari Jalan Bayangkara. Terima kasih buat kakak Vika yang sudah mendengarkan saran kami. Dan juga tadi ada yang bergabung jauh-jauh dari Pike. Wah, ujung Pike nih sepertinya ya. Terima kasih sudah setia mendengarkan saran kami untuk pagi hari ini. Tetap semangat, dan kami juga informasikan untuk Anda yang ingin mungkin di luar Wamena, yang ingin terus mendengarkan Pro 1 RRI Wamena, Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital ya. Silakan di-download di Play Store bisa, di App Store juga bisa. Anda bisa menikmati fitur-fitur terbaru yang ada di aplikasi RRI Digital. Dan silakan juga Anda yang ingin terus mengupdate informasi terbaru dari RRI, silakan kunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id ya. Kami masih terus hadir untuk Anda pagi hari ini tentunya, dan kami menyapa Anda kembali. Selamat pagi, tetap semangat untuk hari ini.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Mas tunggu lama kan?
1: Ah, terada.
0: Minum dulu kan?
1: Taruh aja.
0: Mau re?
1: Ayo.
2: Pro satu. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Ambon Manise ya, lagu dari Toton Karibong ya. Ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini, edisi hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Dan pendengar, kami ingatkan ya bahwa habis ini di jam 10 pagi kami nanti akan mengajak Anda untuk mengikuti GMP Gerakan Membangun Papua. Tentunya nanti kita akan mendengarkan dari RRI Serui ya, dengan topik bukan sekedar tilang ya, Satlantas siapan mengajak membangun budaya tertib berlalu lintas. Dan pendengar, tidak terasa kita akhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Dan akhirnya ya, saya sama Tanas Kono pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar di mana pun Anda berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Gerakan Membangun Papua yang tentunya pagi hari ini akan dibawakan dari RRI Serui dan akan juga direlay Skorwil ya, dari RRI Jayapura, Biak, Merauke, Nabire, Wamena, Bovendigo yang tentunya akan dibawakan oleh host Simon Kayai dengan topik Bukan Sekedar Tilang. Satlantas siapen mengajak membangun budaya tertib berlalu lintas.
2: Siapen membangun kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas menjadi budaya. Bukan karena takut ditindak. Saya akan membahasnya bersama kedua narasumber pagi ini dalam Gerakan Membangun Papua RRI Serui. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Serui kedua narasumber ada Aibda Rudi Nasrula SH Kanit Gakum Satlantas Polres Siapen, juga Aibtu Leovel Side Mendonga, Kanit Kamsel Satlantas Polres Kepulauan Siapen. Selamat pagi Bapak berdua.
3: Selamat pagi Pak.
2: Apa kabarnya, apa kabarnya?
3: Ya, baik.
2: Ya.
4: Kabar baik, kabar baik.
2: Iya, dan berdekat setiap program satu RRI Serui juga pemirsa YouTube channel RRI Serui di mana saja berada, nantinya Anda juga dapat berinteraksi dengan kedua narasumber melalui via telepon kami di 0983 3293 kali, dan juga kami dapat nantikan atensi Anda melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761. Saya langsung nih ke Pak Rudi nih, Pak Rudi. Bisa dijelaskan apa tujuan utama penegakan hukum lalu lintas dan bagaimana dampaknya terhadap keselamatan masyarakat di jalan?
3: Baik, terima kasih. Tujuan utama penegakan hukum lalu lintas itu adalah sebenarnya itu ada 4 kapal. Keamanan, ketertiban, kelancaran, ketertiban.
2: Iya.
3: Di mana kalau semua itu sudah tercapai, angka kecelakaan itu pasti menurun. Dampaknya apa? Masyarakat yang pengguna jalan raya itu merasa aman dan nyaman sampai di tujuan tanpa ada halangan apapun di jalan. Itu dampaknya, Pak.
2: Baik sekali. Nah, Pak Rudi, dari sisi Gakum nih, bagaimana gambaran umum kondisi pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di wilayah Siapen ini?
3: Kalau itu pasti kita semua tahu ya. Setelah jam 8 pagi ke atas, rata-rata semua tidak pakai helm.
2: Yeah.
3: Nah, itu yang gambaran paling kasat mata kita lihat di lapangan seperti itu. Terus kalau pada saat kegiatan sweeping, kebanyakan itu kan tidak pakai helm. STNK-nya tidak ada, atau STNK mati. SIM juga tidak ada. Itu paling sering kita temukan di lapangan seperti itu.
2: Baik sekali. Nah, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, bagaimana tahapan penanganan yang dilakukan Satlantas, mulai dari laporan hingga proses hukum?
3: Ketika ada kecelakaan, Pak, yang pertama kita kan menerima laporan. Terus yang kedua kita menurungi TKP, kita mengamankan bukti-bukti dan mencari saksi-saksi. Setelah itu, kita kembali kalau korbannya sudah ada di rumah sakit, kita ke sana untuk melihat korban yang ada di rumah sakit. Kami kembali ke kantor, kita buatkanlah surat-surat perintah penyelidikan. Itu untuk menentukan adakah tidak bukti suatu tindak pidana di situ. Ketika cukup untuk kita cukup bukti bahwa itu ada tindak pidana, statusnya kita naikkan ke penyidikan, istilahnya sidik. Setelah disidik, kita pemeriksaan semua saksi, hasil olah TKP, karena untuk menentukan kecelakaan di lalu lintas itu kemiringan pelanggaran itu kan kita lihat dari berdasarkan hasil olah TKP, seberapa salah pengguna jalan itu. Setelah cukup bukti, kita minimal untuk menetapkan dia sebagai tersangka, kita harus mempunyai 2 alat bukti. Mungkin bisa dari bukti surat atau keterangan saksi. Itu minimal ada 2 alat bukti untuk kita tetapkan orang menjadi tersangka. Setelah berkas lengkap, kita terbitkanlah surat perlengkapan berkas, kita limpahkan ke penuntut umum, kejaksaan, Pak. Selanjutnya nanti itu Pak, dari kejaksaan yang rananya untuk penuntutan di pengadilan. Tapi mungkin diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas itu kan ada istilahnya pasal 310 pasal sama pasal 311. Kalau 310 itu kan karena kealpaannya, kelalaiannya dia. Kalau 311 karena kesengajaan. Ya. Kalau kealpaan itu Pak, walaupun dampaknya dia korbannya sampai meninggal, karena kealpaan dia, itu masih bisa ada istilahnya keadilan restoratif.
2: Ya.
3: Itu walaupun, sedangkan kalau dia kesengajaan masuk di pasal 311, itu sama sekali tidak ada untuk bisa di ARJ. Pasti ditolak semua. Karena ada kesengajaannya.
2: Gitu. Baik sekali. Nah, Pak Rudi, bagaimana aku melihat hubungan antara disiplin pengendara dengan upaya menurunkan angka kecelakaan ini?
3: Jadi kalau kita mau lihat pelanggarannya, Pak, kadang kalau kita lihat di lapangan pelanggaran itu, kadang kan kita lihat ini pelanggarannya ini membahayakan orang atau tidak. Ketika kita lihat bahwa contoh ya, ini kalau contoh kasus orang itu dia melawan arah dengan kecepatan tinggi, itu sudah tidak ada kompromi untuk kita tidak tindak. Pasti kita tindak dengan tegas. Karena selain membahayakan dirinya, dia membahayakan orang lain juga, orang pengguna jalan juga, Pak. Mungkin begitu.
2: Baik sekali. Nah, pendengar setiap program satu RRI Seruhi, jadilah pelindung yang hadir. Siap. Dengan ketegasan melayani dan ketulusan, dan mengayomi dengan kepedulian. Saudara pendengar, penindakan adalah salah satu langkah, tetapi pencegahan tentu lebih utama. Lalu bagaimana Satlantas Yapen menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas kepada masyarakat? Kita beralih ke Aibtu Leovel Side Mendonga, Kanit Kamsel Satlantas Polres Yapen. Pak Leovel, apa perbedaan utama peran Kamsel dalam membangun keselamatan lalu lintas dibanding dengan fungsi penindakan?
5: Baik, terima kasih, selamat pagi. Perbedaan antara unit Kamsel dengan unit penindakan atau Gakum di sini, kami khususnya dari Kamsel, paling tepat kami sasarannya untuk memberikan edukasi, memberikan himbauan. Jadi mungkin mungkin teman-teman lihat khusus di Kepulauan Yapen, setiap kita ada sweeping, ada kegiatan karya dia yang dan lain-lain, kami khusus unit Kamsel hanya memberikan edukasi. Jadi khusus untuk pelanggan ringan, kadang kami sering menghimbau kepada mereka untuk menjaga keselamatan pribadi dan untuk kelengkapan kendaraannya. Jadi kami selalu menghimbau begitu untuk dorang. Yeah. Jadi sedangkan kalau tugas pokok dari apa Kamsel sendiri hanya memberikan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas dan melakukan sosialisasi rambu-rambu lalu lintas, cara berlalu lintas yang baik, mungkin begitu.
2: Baik sekali. Pendengar setiap program satu RRI Serui, kami juga nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon kami di 0983329 kali. Anda juga dapat berpartisipasi ya melalui via WhatsApp kami di 0821-9091 di WhatsApp Pro 1 RRI Serui. Anda yang ingin barangkali mungkin bertanya terkait aturan-aturan lalu lintas yang lebih dalam lagi ya, Anda bisa saja melalui via telepon kami di 0983329999. Saudara pendengar, Anda yang dapat memantau siaran ini juga dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi, salam sehat, salam kekompakan, dan tentunya disiarkan langsung melalui Sekorwil 1 Papua ya, di RRI Sekorwil 1, RRI Merauke, Nabire, Wamena, dan juga RRI Jayapura, RRI Biak ya. Selamat pagi untuk semuanya, salam sehat selalu, salam kekompakan via udara. Ya, pendengar setiap program satu, saya masih ke Pak Leovel ini. Pak Leovel, berbicara terkait sosialisasi yang diturunkan melalui Kamsel ya, pihak ya. Kamsel. Nah, sudah berapa kali ada sosialisasi yang dijalankan oleh pihak Kamsel ini?
5: Ya, jadi saya mau tambahkan tadi untuk yang pertanyaan pertama, jadi antara perbedaan Kamsel dengan penindakan hukum. Jadi setiap yang kita sosialisasi, tapi kalau pelanggaran berat nanti dari Gakum langsung. Itu khusus untuk pelanggaran-pelanggaran. Jadi perbedaannya Gakum dengan Kamsel ya itu. Kita hanya memberikan edukasi, sedangkan unit Gakum melakukan penindakan. Untuk pelanggar-pelanggar yang pelanggar kasat mata begitu. Pertanyaan kedua tadi apa?
2: Sudah berapa kali melakukan sosialisasi?
5: Untuk sosialisasi kami dari unit Kamsel, Satlantas Polres Kepulauan Yapen, kami bukan beberapa kali lagi, kami sering kali, malah tiap hari kami turun di beberapa pangkalan ojek, pangkalan mobil rental, pangkalan mobil pickup, kami selalu menghimbau di situ. Mungkin begitu.
2: Baik sekali. Nah ini juga menjadi edukasi ya untuk masyarakat yang saat ini sedang menonton dan juga mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui. Saat ini saya sudah berbincang langsung dengan kedua anggota Satlantas Polres Kepulauan Yapen yang mana memberikan edukasi untuk Anda sehingga selalu mentaati aturan lalu lintas. Saya kembali ke Pak Rudi nih. Pak Rudi, sejauh ini dari pihak Gakum nih melihat kondisi di Yapen, angka kecelakaan terhitung sudah berapa nih dari Januari hingga Juni?
3: Untuk yang jadi kan begini Pak, ada laka yang tidak menggunakan laporan polisi. Mm-hmm. Ada juga yang tidak ibaratnya mereka cuma penyelesaian, mereka tidak mau membuat laporan polisi.
2: Yeah.
3: Untuk LP-nya saja itu sudah, untuk laporan polisi, kalau menerbitkan laporan polisi itu berarti dia masuk di kategori luka berat sampai meninggal dunia. Itu LP-nya itu sudah ada di sekitar 30 LP Pak.
2: 30.
3: Itu luka berat atau meninggal dunia. Sedangkan kalau ya untuk kecelakaannya sendiri itu semuanya ada di sekitar 70-an.
2: 70.
3: Iya, tapi itu tidak ada LP-nya Pak. Jadi tidak ada LP itu berarti itu biasa luka-luka ringan saja. Oh. Tapi tetap ada kecelakaan. Kerugian materialnya biasa itu di bawah-bawah 500 ribu atau 1 juta. Gitu.
2: Baik sekali. Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui kami nantikan ya. Atensi-atensi Anda melalui via telepon kami di 0983 3293 kali, juga melalui chat WhatsApp kami di 0821 9091 6761. Saudara pendengar, saya masih ke Pak Leovel nih. Pak Leovel, bagaimana cara Kamsel menyampaikan edukasi agar masyarakat memahami aturan lalu lintas bukan sebagai beban tetapi kebutuhan?
5: Jadi dari unit Kamsel sendiri, untuk sasaran utama, kami tetap melakukan edukasi atau memberikan himbauan kepada masyarakat untuk lebih memahami atau menghormati, menghargai sesama pengguna pejalan raya. Yeah. Di sini juga kami sering menjabangi pemuda atau pelajar-pelajar yang khususnya kadang biasa habis pulang sekolah kami nyambangi, kami memberikan edukasi untuk apa keselamatan berkendara. Di sini juga kami mendukung dengan efisiensi ekonomi, kepatuhan terhadap batas muatan dan kelayakan. Mungkin di sini para pendengar sekalian, mungkin kita lihat berapa pangkalan, khususnya di pangkalan mobil pickup. Biasanya dorang pakai muatan itu yang melebihi kapasitas. Namanya overload. Jadi kadang di sini kalau kami tegur, mereka bingung juga. Kadang kami memberikan pemberitahuan, edukasi kepada mereka. Tapi ya namanya setahu masyarakat seru ya begitu sudah.
2: Anggap biasa saja.
5: Jadi tiap hari kami begitu. Kami kegiatannya begitu.
2: Mungkin. Baik sekali. Nah Pak Leovel, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, apa sasaran utama kegiatan sosialisasi Satlantas Yapen dalam membangun kesadaran masyarakat ini?
5: Kami kembali lagi, kami tetap memberikan edukasi, himbauan kepada masyarakat. Karena kalau mau lihat sekarang kami tidak bisa tutup mata juga. Walaupun kami sering menghimbau di beberapa pangkalan, kami sampai datang ke sekolah-sekolah, tapi yang terjadi memang tingkat kecelakaan terlalu tinggi. Khusus untuk Kabupaten Kepulauan Yapen, 2 bulan ini sudah mencakup berapa Pak Kami?
3: Untuk Kepulauan Yapen, untuk LP yang LP itu ya kan, kalau ada terbit LP itu kan berarti luka berat sampai luka meninggal dunia. Itu sudah terbit sekitar 30 LP.
2: 30 LP.
3: Siap.
2: Dalam 2 bulan ini ya?
3: Kalau dalam 2 bulan ini itu yang luka berat ada sekitar 4, meninggal ada sekitar 3. Itu yang meninggal 3.
2: 3 meninggal dunia. Baik sekali. Nah Pak Leovel, apa sasaran utama kegiatan sosialisasi dan mengapa budaya tertib lalu lintas perlu dibangun melalui perubahan perilaku, bukan hanya melalui pengawasan polisi?
5: Baik, terima kasih. Jadi budaya tetap tertib lalu lintas perlu dibangun melalui perubahan perilaku dan kesadaran diri agar kepatuhan tetap berjalan tanpa harus diawasi oleh petugas. Kepatuhan yang hanya didasarkan pada rasa takut pada polisi, karena kepatuhan yang didasari tanpa adanya pengecualian aparat yang ada di jalan raya, mungkin begitu.
2: Baik sekali. Bagaimana cara mengukur bahwa edukasi keselamatan yang diberikan kepada masyarakat mulai memberikan perubahan ini?
5: Di sini mungkin dari unit Kamsel khusus di Satlantas Polres Kepulauan Yapen, kalau cara mengukur mungkin tidak bermuluk-muluk. Kita tahu kita punya pengendara di Kota Serui, khususnya pengendara roda 2 ini, Kadang kalau jam 8 kita polisi jaga atau strong point pagi, mereka tertib sekali berlalu lintas. Tapi begitu kita pergi dari pos-pos Gatur, selesai.
3: Semua tidak, tidak pakai helm.
5: Semua tidak pakai helm. Tapi tetap kami terus memberikan edukasi itu. Jadi kami mungkin tolak ukurnya, simpelnya di situ saja. Mungkin para pengendara ini mungkin untuk kelengkapan pribadinya, khususnya helm, itu saja yang kami ukur. Tapi sementara ini mulai berjalan setengah lah.
6: Berarti berarti jam 7 ke jam 8 itu sopannya minta ampun.
5: Sopan. Sangat sangat luar biasa dong sopan.
6: Terlepas dari jam 8 ini
5: selesai. Selesai. Pokoknya tidak ada lagi polisi di jalan. Pokoknya intinya begitu, polisi lalu lintas di jalan.
6: Baik sekali. Pendengar setiap program satu RRI Serui di mana saja berada, kami nantikan ya atensi-atensi Anda melalui via telepon kami di 0983 3293 kali dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761. Saudara, Polri yang presisi bukan hanya slogan tetapi komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ke Pak Rudi lagi nih. Pak Rudi, masih ditemukan pengendara yang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan sebelum seperti helm ya, seperti helm. Apa resiko terbesar dari kebiasaan tersebut ini?
3: Tentu kita tahu organ tubuh yang paling vital itu adalah kepala. Mm-mm. Ketika ada benturan kepala sekecil apapun, itu akibatnya fatal. Dengan menggunakan helm sesuai standar nasional, itu bisa menekan kematian itu, angka kematian itu sebesar 40%. Okay. Jadi sangat penting sekali untuk kita menggunakan helm. Cuma memang saya lihat itu kesadaran di khususnya di APN itu masih sangat rendah untuk menggunakan helm. Banyak saja alasannya. Alasan yang pertama, cuma dekat, helm rambut basah, kan tidak rasional sekali untuk
6: apalagi, alasan itu. Apalagi kalau di sini, cuma sebentar ya, di situ saja.
3: Itu yang paling banyak di lapangan. Kita saat kita tahan, kenapa tidak pikir, om, cuma di depan situ saja. Tahu-tahu, oke sudah, simpan motor, pergi ambil helm. Rumah di mana? Kan dekat jalan kaki. Rumah di Mantembu. Selesai, jalan kaki sudah.
6: Baik sekali. Nah, ya, menggunakan helm ASN ini ya, Pak Rudi. Terlihat di Kabupaten Kepulauan Yapen ini banyak selain menggunakan helm ASN, helm bangunan pun harus dipakai.
3: Iya, helm kadang mereka juga kadang masih pakai helm bangunan, helm sepeda, itu juga masih kita temukan. Ditegur hari ini, besok tertib, lusa sudah selesai, kembali lagi.
6: Hapus semuanya. Baik sekali. Pak Rudi, bagaimana penanganan Satlantas terhadap pengendara yang belum memiliki kelengkapan administrasi seperti SIM?
3: Kalau kita temukan di jalan, Pak, pada umumnya itu kita langsung lakukan penindakan, Pak. Itu, tapi pada saat melakukan itu pasti kita melakukan sweeping. Kita melakukan penindakan, setelah itu kita arahkan untuk melakukan untuk ketika umurnya sudah cukup, kita arahkan untuk pembuatan SIM. Kenapa SIM itu perlu, Pak? Saya garis bawahi di sini. Tidak memiliki SIM itu adalah sebenarnya perbuatan melawan hukum di jalan. Kenapa? Karena berkendara di jalan raya itu membahayakan orang. Ketika kamu sudah punya SIM, itu berarti kan kamu sudah legal. Kita tahu kalau orang yang sudah punya SIM itu pasti ada ikut ujian mengetahui aturan lalu lintas yang benar, yang bagaimana. Cuma bukan sekedar gas, rem, belok kanan, belok kiri, bukan sampai di situ. Tapi kita harus tahu aturan remudi lalu lintas itu, ini dilarang belok, ini dilarang berhenti, kode lampunya ini apa, itu kan kita harus tahu. Tapi kadang kalau kita di lapangan, begitu tanya, SIM-nya mana? Ini Bapak punya motor. Ya, saya tanya, SIM kamu mana? Ya, Bapak punya motor. Tidak, ini kelengkapan pribadi kamu, SIM mana? Bapak yang punya motor, Om. Saya cuma bawa. Selesai, mau bicara apa lagi?
6: Jadi itu salah satu alasan terbaik ya?
3: Alasan terbaik sekali.
6: Baik sekali. Pak Rudi, dalam beberapa kasus kecelakaan melibatkan kendaraan yang dikendarai anak di bawah umur nih, bagaimana Gakum menyikapi persoalan ini nih?
3: Itu yang sering kita sering dapat. Ketika kita dapat anak pengendara di bawah umur itu, kita langsung amankan kendaraannya, Pak. Setelah kendaraannya diamankan, kita panggil orang tuanya. Kita serahkan kendaraannya ke orang tuanya. Tapi sebelum kita serahkan, kita kasih edukasi, dampaknya ini anak di bawah umur kalau terlibat kecelakaan kira-kira bagaimana, ke keluarga itu bagaimana, tahu tidak risikonya kayak apa. Anak ini kan pasti punya cita-cita. Kalau tidak tercapai cita-cita itu karena kecelakaan, kira-kira bagaimana itu. Kadang juga pimpinan kami, Bu Kasat sendiri, kadang karena anak-anak di bawah umur, sudah ibu langsung

0: Jadi filter sebenarnya itu mencegah gitu ya. Jadi kalau filternya mampet itu berarti bagus itu apa-apanya okay. Filternya.
1: Jadi rajin fungsi, ganti gitu filter ya. Dong judulnya nih Prof kalau pakai B50. Nah,
0: tergantung. Ya, jadi itu kalau sifat bahan bakarnya masih sesuai dengan standar itu nggak masalah gitu. Filternya nggak sempat karena sifat bahan bakarnya tidak berubah gitu. Jadi tangkap nggak? Jadi ya kalau sesuai dengan standar, waktu masuk mesin filternya tidak ada kotoran gitu, tidak ada gel, tidak ada air gitu ya. Jadi ya tidak masalah gitu ya. Okay. Jadi, waktu pengujian filternya pun tidak masalah, jadi sesuai standar pun masih tidak terjadi sumbatan gitu. Jadi malah lebih dari yang di apa namanya yang dianjurkan oleh produsen otomotifnya gitu ya, kalau untuk mobil gitu ya. Jadi hasilnya tidak masalah kalau sesuai dengan standar. Nah, masalahnya apakah bisa menjaga sesuai standar itu masalahnya. Jadi masalah handling, masalah angkutan, dan seterusnya. Jadi kalau masalah bahan bakarnya sendiri, kalau sesuai standar itu tidak masalah gitu. Okay. Fungsinya di situ.
1: Ya. Nah, kalau berkaitan dengan masalah supply, handling, dan sebagainya, ini kan di ranahnya di ranah Pertamina ya, untuk bisa membuat distribusinya secara merata di seluruh Indonesia. Again.

0: masing juga berbeda.
1: Ya, itu pertama kali setiap kita menaikkan, bukan kita ya, pemerintah menaikkan jumlah presentasi biodiesel, itu secara teknis, komisi teknis itu berusaha juga menaikkan kualitas bahan bakarnya. Salah satunya adalah kadar airnya diturunkan gitu ya. Nah, jadi itu salah satu usahanya, apa namanya, supaya ya airnya tidak terlalu banyak gitu waktu sudah jadi bahan bakar gitu ya.
0: Okay.
1: Jadi nanti waktu ditransportasi kalau bertambah pun diharapkan tidak melebihi standar. Kemudian waktu transportasi pun banyak usaha-usaha yang dilakukan ya, misalnya dibagi ke daerah-daerah yang jauh itu didekati dengan yang apa tempat distribusi Pertamina yang paling dekat gitu ya. Atau sekarang ada teknologi, jadi itu tadi kan udara itu kan salah satu penyebab penambah air dan juga teroksidasi gitu ya. Nah itu kalau kirim dengan tanker atau tangki itu biasanya kan pasti ada daerah atau volume yang tidak terisi dengan bahan bakar atau bisa istilahnya dead space gitu ya. Nah itu bukan udara, itu disuntik dengan nitrogen.
0: Okay.
1: Istilahnya nitrogen blanket. Jadi nitrogen itu kan gas inert, itu bahasa teknisnya itu gas yang tidak bereaksi. Jadi di situ tidak ada udara, cuma ada gas yang tidak bereaksi, maka tidak ada kontak dengan yang bisa bereaksi, terutama udara gitu ya. Betul. Jadi maka tanker-tankernya sekarang disuntik dengan gas nitrogen gitu. Macam-macam usaha. Jadi itu adalah salah satu usaha dari banyak pihak gitu ya. Nah, karena ya kita ini sekarang sudah masuk ke ranah yang penting. Kenapa saya katakan gitu? Karena sudah 50% yang bukan fosil ya. Jadi itu ceritanya sudah beda, karena 100 tahun lebih kita sudah budaya apa dengan bahan bakar fosil yang sudah
0: agak sulit ya meninggalkan apa kultur itu, begitu bisa dibilang ya Prof.
1: Nah, jadi budaya itu gitu. Jadi budaya kita harus berubah disesuaikan dengan yang sekarang harus dilakukan atau digunakan gitu. Karena merubah sesuatu kan perlu usaha.
0: Untuk kedepannya, jika tadi punya kekurangan, kalau ini nggak bisa untuk kendaraan yang mungkin didiamkan selama sebulan atau bahkan lebih begitu, apa yang harus dilakukan? Ada tips-tipsnya supaya pemeriksaan secara berkala, supaya tadi olinya tidak tiba-tiba bermasalah, atau ada gambaran-gambaran

0: sebagainya. Ada yang boleh disampaikan? Silakan Prof.
1: Ya, pertama kali tadi bukan sebulan ya, waktu B40 itu ada apa semacam buku petunjuk, jadi mungkin itu bisa di-download dari website-website dari SDM, dari banyaklah pokoknya itu buku bagaimana SOP menggunakan bahan biodiesel, jadi lengkap itu dari pengalaman-pengalaman dilakukan, penelitian-penelitian dilakukan, ditulis secara mudah dimengerti di SOP itu bisa jadi itu salah satu saran baca itu gitu ya. Nah itu penting gitu ya. Nah jadi koreksi tadi dalam buku itu dikatakan 3 bulan, jadi kalau 3 bulan tuh tidak masalah gitu, kalau lebih ya kita harus lihat dulu. Kalau di perusahaan-perusahaan yang besar itu biasanya lebih lama 3 bulan tuh, umumnya perusahaan apa namanya mining atau perusahaan perkebunan itu mereka karena menyimpan lama karena jauh ringkut area ya. Nah itu mereka tes tiap waktu tertentu untuk melihat kondisinya masih sesuai nggak gitu ya.
0: Oke. Jadi jangan sampai nanti aus begitu ya ketika mesinnya mau digunakan karena tidak sesuai lagi dengan kondisi B50-nya begitu ya Prof ya kira-kira ya.
1: Jadi baik. Itu yang lebih mengadaptasi dengan budaya baru bahan bakar gitu ya.
0: Ya. Prof, terima kasih banyak insight-nya. Mudah-mudahan nanti implementasinya bisa berjalan lancar per 1 Juli 2026. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses, Prof.
1: Amin, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Iman Kareksowardoyo, peneliti utama dari Isu Teknologi Bandung dan juga guru besar dari Universitas Pertamina.
2: Wawancara Pro3.
0: Pendengar dan juga pemirsa, bagaimana

0: rakyat. Dikutip dari kantor berita Antara, rencana skema tersebut, ujar Ara, selanjutnya dibahas dalam Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Tanggal 25 Juni menjadi hari kelahiran mantan Presiden Indonesia, yakni B.J. Habibie. Memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, pria tersebut lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1936. B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga Indonesia. Kejeniusan B.J. Habibie dalam menciptakan karya membuatnya dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu pesawat pertama rancangannya adalah N250 Gatot Kaca yang kini masuk museum. Pesawat buatan Indonesia pertama itu mengudara perdana saat acara HUT ke-50 RI pada tanggal 17 Agustus 1995. Kiai Haji Mas Mansur adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya, Jawa Timur. Pada masa penjajahan Jepang, Mas Mansur tergabung dalam organisasi bentukan Jepang, yakni PUTERA atau Perhimpunan Umum Tentara Pemuda Rakyat Indonesia, dengan tujuan sebagai alat menuju Indonesia Merdeka. Bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro, mereka dikenal sebagai empat serangkai dan dianggap Jepang sebagai kelompok yang paling berpengaruh di Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar dan pemirsa, kami juga akan minta pendapat dari Dewan Energi Nasional untuk kebijakan mandatori di 1 Juli 2026 mendatang. Kami juga membuka line telepon untuk Anda dan juga line WhatsApp jika Anda ingin menanyakan atau menyampaikan sejauh ini bagaimana pemanfaatan B40 yang sudah beredar. 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, dan di 021-352-3172. Bisa juga Anda sampaikan melalui pesan teks di WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: dan juga ada yang menjadi sedikit lebih boros. Kemudian juga ada perhatian khusus terhadap pemilik kendaraan-kendaraan diesel yang cukup lawas. Kemudian juga ada kebiasaan memarkir atau menyimpan mobil di wilayah yang kemudian tidak dimanfaatkan secara berkala, artinya tidak dipanasi. Ini bisa 1-3 bulan, ini juga akan menyebabkan tangki solarnya penuh karena udara, ruang udaranya akan memicu kondensasi. Dan ada pengawasan terhadap oli mesin, ini juga menjadi penting adanya untuk kelangsungan kendaraan tersebut. Kami juga masih akan menghadirkan beberapa informasi lainnya, tetap di Indonesia Menyapa Pagi.
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan.

0: dapat atau tidaknya hadiah. Justru ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih.

0: Kasus ini menjadi viral karena foto-foto dan video dari korban yang diperlakukan secara kasar oleh kekasihnya atau orang terdekatnya saat itu yang bernama Taufik Hidayat. Dan akhirnya oknum PH tersebut juga tertangkap dan saat ini berada di kepolisian sedang dalam proses. Dan juga ada beberapa hal yang cukup menarik perhatian ya, bahwa kasus ini terjadi di sebuah kamar kos, ke sebuah kontrakan. Masa-masa kelam di mana pihak keluarga dibuat tidak berdaya dan karena pelaku mengisolasi YTR dari dunia luar. Seperti apa juga kondisi YTR ketika ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan di sebuah rumah sakit. Dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif dari Pusat Kajian Kesehatan Mental Puskestal Indonesia, Dr. Muhammad Syukri Pulungan MPC.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Dr. Syukri. Dr. Syukri, ya.
2: Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum para pendengar RRI Pro 3 Jakarta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Saya panggilnya
2: sehat
0: apa Pak Syukri?
2: Iya, boleh Mbak.
0: Atau panggilan sehari-harinya apa nih?
2: Syukri Mbak.
0: Syukri memang ya, oke. Okay. Ya. Pak Syukri, mungkin kita berbincang sedikit ya mengenai ketika

0: masif di dunia digital begitu. Kira-kira seperti apa sih dampak mental korban? Tidak hanya ini menjadi korban ya, tapi kemudian menjadi informasi yang masif di media elektronik begitu.
1: Iya, baik Mbak Risti, memang beberapa hari belakangan ini kita dikejutkan dengan peristiwa YTR ya dan TH di Bandung terkait dengan penyiksaan secara fisik, secara psikologis gitu ya. Memang ini maksud dan tujuannya bukan untuk mendiagnosis korban ataupun menghakimi pelaku, namun ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar kemudian peristiwa-peristiwa seperti ini minimal berkuranglah, tidak terjadi lagi. Karena kalau berdasarkan data yang dirilis kan ini lumayan banyak Mbak ya. Kalau data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu kan disebutkan 1 dari 10 perempuan itu mengalami tindakan kekerasan, apakah itu secara fisik atau secara psikologis gitu ya Mbak ya. Dan yang sangat memprihatinkan, kondisi YTR ini selain mendapatkan perlakuan kekerasan fisik juga secara psikologis gitu Mbak ya. Selain mengalami kekerasan fisik, kemudian ada lagi pembatasan komunikasi dengan keluarganya. Ya kita lihat di beberapa podcast juga, beberapa pemberitaan media sosial, di mana korban tidak pernah berkomunikasi dengan keluarganya. Walaupun pernah itu seolah-olah terjadi penolakan gitu ya, berkomunikasi dengan keluarganya gitu ya. Kalau kita lihat dari perspektif psikologi dan kesehatan mental, memang kasus ini bukan hanya tentang 2 orang ini saja gitu ya. Namun ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kekerasan dalam hubungan intim seringkali tidak dimulai dengan pukulan. Kita lihat dari cerita korban sendiri dalam sebuah podcast di media sosial itu bahwasannya mereka menjalin hubungan dari awal itu baik-baik saja gitu. Tidak serta-merta langsung ada kekerasan gitu kan.
0: Ya.
1: Nah, itulah yang terjadi kemudian seiring berjalannya waktu terjadi perubahan sikap dari TH ini kepada YTR, di mana YTR juga tidak bisa melepaskan diri dari TH gitu ya. Tidak bisa melepaskan diri, apakah itu dengan ancaman kekerasan fisik, bahkan untuk meminta tolong yang kita tahu ini kan tinggalnya di kos-kosan gitu ya.
0: Yeah.
1: Korban tidak bisa meminta tolong dengan tetangga-tetangga kosan di sebelahnya gitu. Ini sangat memprihatinkan dan menjadi alarm bagi kita semua termasuk pemerintah untuk memperkuat bagaimana kemudian peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi di kemudian hari gitu Mbak.
0: Oke, kalau kita lihat juga ya, ini kan tentunya dalam kasus hubungan ini ada hubungan yang apa? Kalau kata anak sekarang toksik gitu ya, Pak Syukri ya. Nah, apa sih deteksi dari hubungan-hubungan yang kemudian toksik, apalagi berujung pada tindak kekerasan? Mungkin juga boleh supaya kita saling aware, saling tahu bahwa apalagi kejadiannya di kos-kosan yang mungkin saya rasa harusnya kanan dan kiri ini mudah ya mendeteksi, mendengar kejadiannya.
1: Iya Mbak. Ya memang kekerasan dalam hubungan itu bukan peristiwa yang tunggal, tetapi secara bertahap. Jadi dimulai dengan perhatian yang luar biasa dari pasangan, kemudian terlalu overprotective gitu ya. Kalau secara alamiah sebenarnya kita kan manusia ini ketika di publik gitu ya, di lingkungan, kita kan berusaha untuk menampilkan perilaku yang baik. Nah, inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa pelaku kemudian mengisolasi korban, memutus hubungan komunikasi dengan siapapun, sehingga kemudian korban tidak bisa menceritakan masalahnya gitu ya. Tidak bisa menceritakan masalahnya kepada siapapun. Inilah kemudian hubungan toksik. Hubungan toksik itu juga tidak dimulai dengan hubungan yang langsung toksik gitu Mbak ya. Tapi ya dengan perhatian-perhatian yang cukup gitu ya, romantisme. Nah inilah kemudian yang dianggap oleh korban meskipun secara fisik dilukai, tapi besoknya pelaku meminta maaf, kemudian menerima kembali gitu ya. sehingga berlarut-larut perilakunya semakin tidak terkontrol, ditambah lagi kalau informasi yang kita dapatkan pelaku ini kecanduan alkohol gitu Mbak ya, kalau pengakuan dari ketika di Polda itu kan pelaku mengaku dalam taruh alkohol gitu Mbak ya.
0: Tapi begini yang saya juga tanyakan, ini kan hubungan kalau tidak salah berlangsung sejak sejak tahun 2023 dan sering ada pesan-pesan manipulatif ke keluarga kalau jangan cari putus hubungan. Nah, harusnya kan bisa saling apa ya, bisa saling curiga atau punya insting nih kenapa kok menghindari. Nah, hal-hal seperti itu kan harusnya bisa diurai sejak awal. Pak Syukri, apa yang kemudian membuat seorang korban merasa takut, tidak berani speak up, dan juga mungkin dari pihak keluarga tidak berusaha untuk mencari anak yang dalam tanda kutip hilang selama ini?
1: Iya, memang dalam kejadian-kejadian seperti ini pelaku kerap melakukan isolasi sosial gitu ya. Apakah korban itu dalam tekanan ketika berhubungan dengan keluarganya, berkomunikasi dengan keluarganya? Ya, saya pikir korban itu dalam tekanan gitu ya. Nah, karena keluarga, sahabat, dan lingkungan itu menjadi faktor pelindung terbesar seharusnya bagi korban. Ketika korban itu bisa berkomunikasi, harusnya ini masalah sudah selesai sejak lama.

0: juga. Ya. Itu aja.
1: Baik.
2: Ah, kalau saya terima kasih untuk dari Pro 1 Serui. Ah, di sini saya hanya mau cross statement. Ingat, perjalanan yang aman bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi sebagaimana kita bisa sampai dengan selamat dan kembali berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah. Umum utamakan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan suatu kewajiban. Jadi mari bersaudara semua, kita jaga keselamatan di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, bukan karena takut pada polisi, tapi demi keselamatan sendiri dan orang lain. Bersama kita wujudkan Papua yang tertib dan khusus, terkhusus di Serui. Mungkin begitu.
1: Kabupaten Kepulauan.
0: Mungkin saya tambahkan pantun sedikit.
1: Ah, silakan.
0: Mungkin
1: silakan.
0: Ada pantun sedikit seperti tadi kan, Bapak kasih pantun saya juga harus balas. Wah, ya. Ya, intinya pantunnya untuk semua lah. 4x4 16, sempat tidak sempat tetaplah tertib berlalu lintas.
1: Asyik. Asyik. Baik sekali. Pendengar setia program Satu RRI Serui, utamakan keselamatan Anda karena keluarga menanti Anda pulang di rumah. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, bukan pelanggar aturan di jalanan. Dan kecepatan bukan tujuan, keselamatan adalah prioritas. Saudara pendengar, berkendara dengan bijak hari ini demi masa depan yang lebih baik di hari esok. Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah hadir di Pro 1 RRI Serui dan banyak memberikan edukasi nih. Barangkali pendengar setia dan juga pemirsa yang memantau siaran Gerakan Membangun Papua pagi ini sudah memahami sekali terkait dengan edukasi-edukasi yang diberikan oleh kedua narasumber pagi ini. Dan saudara pendengar, Skor Wil 1 Papua, RRI Jayapura, RRI Biak, RRI Nabire, RRI Wamena, RRI Bovendigul, dan RRI Merauke yang sudah memantau dan merilai langsung siaran Gerakan Membangun Papua di pagi ini. Dari Pro 1 RRI Serui mewakili kru yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Simon Kayai dan sampai jumpa.
3: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

Penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Iya, benar. Demikian tadi kita ikuti bersama program GMP Gerakan Membangun Papua dari RRI Serui. Dan kembali lagi bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Ya, tentunya masih bersama saya Bung Agus yang akan siap menemani aktivitas Anda di sepanjang siang hari ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kita nikmati suasana siang Anda, penuh karya dan sensasional, hadir juga melalui pilihan lagu terbaik di dapur musik Pro 1. Safira Febrina dengan Hati yang Luka.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Loh, loh, loh, loh.
1: Kerannya kok nggak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Tapi sekarang ke dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang kis. Dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ada oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
4: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
3: Kami juga punya hobi yang sama.
5: Sama-sama suka bernyanyi.
4: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
3: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
4: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma SNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli nggak STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pro 1.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Dan pendengar, selanjutnya saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda ya, pilihan lagu mena daerah tentunya di program lantunan lagu daerah hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur, sebelum dinamika olahraga hadir menyapa Anda. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap stasiun di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.
1: Pro 1,

0: Kenapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Iya tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas, lebih bagus lagi. Ada kancingnya, lihat warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken.

Iya, pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Masih banyak pilihan lagu terbaik yang hadir menemani aktivitas Anda sembari menikmati hidangan santap siangnya ya. Ya, mudah-mudahan mengobati kerinduan akan suasana kampung halaman yang mungkin udah lama banget Anda tinggalkan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pemicu semangat Anda untuk meraih pundi-pundi rezeki, dan mudah-mudahan berkat serta kesehatan serta rezeki bisa mengalir baiknya ke kantong Anda, sehingga di waktu-waktu yang ada Anda bisa sempatkan untuk pulang ke rumah, ke kampung halaman, berkumpul bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Baik, dari daratan Sumatera kita akan bergeser ke daratan Sulawesi. Spesial buat warga KKSS, keturunan keluarga Sulawesi Selatan, tepatnya warga Bugis ya. Balolipa, spesial buat Anda di siang hari ini.

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terbaru.

dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Online.
1: RRI Online.
0: Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam.

0: Ya, pendengar, kami cukupkan lantunan lagu daerah karena sudah pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saat ini kita menikmati informasi yang dikemas dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
1: Saudara pendengar, pukul 12.59 menit waktu. Beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Anda.
2: Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan Derek Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jason Moss mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
1: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.

0: Zeit, um das vorzubereiten. Luke hat das heute größtenteils sehr gut gelöst und auch
1: hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti. Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Good hand to it, it's gone underneath him. You see from here, tries to make the save and it's

0: negara itu. Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro success.

0: Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
1: Yo, it's warm out. The ball's
0: ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis. Dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva

0: fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Aleksandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Every time I play her, I'm always gonna...
0: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
1: Great match for me.
0: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Aleksandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Rastawa.

0: perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornets datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
3: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, lah harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
0: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3M.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta pada 2026, Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Loh.
1: Kerannya kok gak dimatiin sih?
0: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
0: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
0: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Tapi sekarang
1: dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang
2: dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga
3: Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate ole
4: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
4: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
3: Kami juga punya hobi yang sama.
5: Sama-sama suka bernyanyi.
4: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
3: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
4: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar Irama Dangdut kami coba hadirkan ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 15 pendengar jangan lewatkan warta berita lintas Papua Pegunungan bersama rekan Tanti Situmorang.

0: Itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kotra tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh pakai noken. Masa kotra suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken.

1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Saudara pendengar manapun Anda berada, program 1 RRI Wamena masih tetap hadir menemani Anda dari program 1 RRI Wamena hari ini dengan FM 97,1 MHz.

Segar apapun Anda berada saat ini, sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dari program 1RR Iwamin, kita akan ikuti lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini, pendengar, tanggal 25 Juni 2026. Hari ini, pendengar, kita ikuti bersama lintas berita Papua Pegunungan.

0: Sore pendengar Radio Republik Indonesia, wamennya dengan lintas berita Papua Pegunungan. Noken Cendrawasih khas wilayah Bomta resmi memperoleh hak kekayaan intelektual. DWP Kabupaten Tolikara perkuat kapasitas organisasi melalui seminar dan rakerda. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah lintas berita Papua Pegunungan. Untuk hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Selengkapnya. Noken Cendrawasih khas wilayah Bolakme, Molagalome, Tagime, Tagineri, dan Piramid resmi memperoleh hak kekayaan intelektual HAKI dari Kementerian Hukum melalui kantor wilayah Papua. Ilham Kadir dengan laporan selengkapnya.
1: Noken Cendrawasih khas wilayah Bolakme, Molagalome, Tagime, Tagineri, dan Piramid atau BOMTA resmi memperoleh hak kekayaan intelektual atau HAKI dari Kementerian Hukum melalui kantor wilayah Papua. Peresmian dan penyerahan sertifikat HAKI tersebut berlangsung di Kampung Taganik, Distrik Yalengka, Kabupaten Jayawijaya sebagai upaya melindungi sekaligus mengembangkan produk budaya lokal yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Bupati Jayawijaya Atinis Murib dalam sambutannya mengatakan bahwa pengakuan terhadap Noken Cendrawasih menjadi langkah penting dalam menjaga kekayaan budaya daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan memperoleh HAKI berawal dari upaya pengembangan produk budaya lokal setelah sebelumnya Noken Pelangi yang menjadi identitas suku Walak juga berhasil diperkenalkan secara luas. Atinis mengharapkan legalitas tersebut dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para perajin, khususnya mama-mama Papua, yang menilai produk Noken Cendrawasih memiliki potensi untuk dipasarkan tidak hanya di Papua, tetapi juga ke berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara.
2: Terima kasih. Banyak sekali kekayaan-kekayaan yang mesti harus digali. Bagaimana tadi Ketua Panitia ya, dan Ketua Bonta sampaikan itu, 9 distrik ini harus ada tangan-tangan, harus ada kaki, harus ada tubuh yang berwarna-warni seperti Noken Pelangi dan Noken Cendrawasih ini. Dan satu, pengakuan berdiri itu ada. Dan jangan berpikir untuk cepat-cepat lepas. Ya. Semua adalah masih satu naungan. Nanti ada waktunya proses yang Tuhan menginginkan itu jadi. Sementara ini perkuat bahwa kami ini satu, Jayawijaya. Yang ada Wala, yang ada Lami, yang ada Pemula. Itu yang perlu kita perkuat sekali lagi.
1: Sementara itu, Ketua Dekra Nasda Kabupaten Jayawijaya Dr. Idawati Warumi Murib menjelaskan bahwa pengembangan Noken Cendrawasih merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Jayawijaya, TPPKK dan Dekra Nasda dalam mendukung kelompok UMKM di daerah ini. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pameran produk kerajinan, hasil bumi, serta kopi lokal.
3: Kegiatan ini diinisiasi oleh Bapak Bupati dan kami sebagai pendamping dari PKK dan juga Dekra Nasda bersama-sama membantu kelompok-kelompok UMKM yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Setelah dari Noken Pelangi, kemudian Bapak Bupati menginisiasi untuk Noken Cendrawasih, dan kami dari PKK dan Dekra Nasda bersama BUMN, BUMD yang ada di Kabupaten membantu bersama-sama untuk melaksanakan hari ini Noken Cendrawasih, dan sudah terlaksana disertai dengan pameran dan juga hasil bumi pertanian yang ada di 9 distrik. Jadi ini ada pasar mini.
1: Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Kementerian UMKM, Insinyur Adi Trisno Juwono, mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Menurutnya, perlindungan HAKI akan memberikan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan oleh masyarakat.
4: Kami dari Kementerian UMKM merasa puas dan bangga dengan kegiatan pada hari ini. Saya melihat bahwa semangat Pak Bupati dalam menginspirasi bagaimana perekonomian di Kabupaten Jayawijaya ini bisa tumbuh dan berkembang dengan bagaimana menggerakkan para UMKM untuk bisa berkreasi, berkarya. Bukan hanya itu saja, hasil karyanya pun diapresiasi dengan dukungan Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih Bapak. Teman-teman, sehingga produk-produk yang akan dihasilkan tentu kita harapkan bisa pertama jelas lebih dikenal, yang kedua pasti nilai tambahnya juga ada, dengan hak kekayaan intelektualnya.
1: RRI Wamena, Ilham Kadirandi Cori melaporkan.
0: DWP Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan fokuskan program pada bidang pendidikan, ekonomi, dan juga bidang sosial budaya. Laporan Afrianti Marbun.
5: Dharma Wanita Persatuan Unsur Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan menggelar pertemuan rutin yang berlangsung di salah satu kafe di Wamena, Kabupaten Jayawijaya siang kemarin. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua DWP Dinas Sosial Nyonya Risna Normawati Kasim Una Telenggen serta dihadiri pengurus dan anggota DWP Dinas tersebut. Ketua DWP Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan Nyonya Risna Telenggen usai pertemuan tersebut kepada RRI mengungkapkan program kerja organisasi akan difokuskan pada tiga bidang utama yakni pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Fokus tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung visi dan misi pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Ia menjelaskan pertemuan kali ini juga membahas tiga agenda penting, yaitu pergantian pengurus yang telah berpindah dinas, perkenalan anggota baru, serta pemaparan hasil Rakorda 1 DWP Papua Pegunungan. Nyonya Risna Telenggen menekankan pentingnya menjaga kebersamaan terutama bagi anggota yang berpindah dinas agar perpisahan dilakukan secara baik tanpa menimbulkan rasa kecewa.
6: Hari ini kami ibu-ibu DWP dari Dinas Sosial mengadakan pertemuan menyusun program yang akan kami laksanakan dalam periode yang berjalan yang nanti akan dilaksanakan oleh anggota DWP Dinas Sosial, karena dari Dinas Sosial ada beberapa ibu-ibu yang sudah pindah dinas. Yang sebelumnya kami Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak itu ada satu atap. Dan sekarang Dinas Sosial sudah satu atap, sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sudah satu atap. Jadi tentunya di sini ada beberapa ibu-ibu dari DWP sudah bisa. Dan Dinas Sosial juga ada anggota-anggota baru atau pegawai-pegawai baru yang gabung di Dinas Sosial. Untuk itu pertemuan hari ini yang kami lakukan menyambut ibu-ibu baru dan melepas ibu-ibu DWP lama.
5: Lanjutnya, program ekonomi akan dimulai dengan kegiatan arisan dan iuran bulanan, serta rencana basar untuk mendukung kemandirian organisasi. Sementara itu, bidang sosial akan diisi dengan kegiatan ibadah dan juga olahraga bersama. Sedangkan bidang pendidikan diarahkan pada pengembangan taman baca dan dukungan terhadap program PAUD sesuai arahan DWP Provinsi Papua Pegunungan.
6: Tiga program ini yang kami akan jalankan. Pertama dari bidang ekonomi yang tadi kami sudah bahas. Mulai bulan depan, bulan Juli ya, kami adakan itu arisan. Kemudian mungkin yang tadinya kami tidak kumpul iuran, maka untuk bulan depan ini kita sudah mulai lakukan iuran. Nanti kita akan lakukan basar untuk menunjang kita punya program bidang perekonomian. Dari bidang sosial kita ibadah, bidang pendidikan akan berjalan, nanti kami akan ikuti dengan DWP Provinsi. Kalau dari pendidikan itu mungkin kita dari PAUD ya, kalau dari dinas pendidikan kita punya wacana itu untuk membuka taman baca. Tapi mungkin nanti kita akan sesuaikan dengan DWP Provinsi.
5: Lebih lanjut Nyonya Risna Telenggen berharap kepada seluruh pengurus dan anggota dapat bekerja sama menjalankan program yang telah diturunkan dari pusat sehingga DWP Dinas Sosial mampu berkontribusi nyata dalam membangun Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: DWP Kabupaten Lanijaya siap perkuat program organisasi usai mengikuti seminar dan Rakerda 1 DWP Se-Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026. Laporan Afrianti Marbun.
5: Semangat memperkuat peran perempuan dalam mendukung tugas dan pengabdian keluarga aparatur sipil negara atau ASN mewarnai pelaksanaan seminar dan juga rapat kerja daerah 1 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, yakni 22 hingga 23 Juni kemarin di Hotel Balim Pilamo Wamena, Kabupaten Jayawijaya ini diikuti perwakilan DWP dari 8 kabupaten se-Papua Pegunungan. Hadir pula Ketua DWP Kabupaten Lanijaya, Nyonya Premina Kawenda, bersama jajaran pengurus sebagai wujud komitmen membangun organisasi yang semakin maju, aktif, dan berdaya guna. Dalam keterangannya kepada RRI, Ketua DWP Kabupaten Lanijaya, Nyonya Premina Wenda, mengatakan materi yang disampaikan selama seminar memberikan penguatan bagi anggota DWP, khususnya dalam menjalankan peran sebagai pendamping suami sekaligus penggerak organisasi di tengah masyarakat. Ia menyebut motivasi dari narasumber termasuk Sandra Erawanto sangat bermanfaat dan akan diterapkan di Kabupaten Lanijaya guna membina istri-istri OPD serta meningkatkan peran DWP di daerah. Ia menegaskan sejak dilantik pada 7 Desember 2025 lalu, DWP Kabupaten Lanijaya terus berupaya menjalankan program di bidang pendidikan, ekonomi, dan juga sosial budaya meski menghadapi sejumlah kendala. Hasil seminar dan rakerda kali ini akan menjadi pedoman dalam menyusun program kerja yang menyentuh kebutuhan anggota dan masyarakat.
7: Dengan adanya kegiatan seminar dan rakerda Provinsi Papua Pegunungan, dan di situ saya dapat dari materi yang pertama, yaitu bagaimana kita menolong suami kita, di mana suami kita menjabat, istri dampingi di situ. Dan saya mendapat materi kemarin sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Sandra, menguatkan kami semua untuk ibu-ibu, lebih khususnya ibu-ibu dari Kabupaten Lanijaya. Dan kami sudah dapat materi, kami akan terapkan di Kabupaten Lanijaya bagaimana kami sudah mendapat di provinsi di sini. Kami akan terapkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tim materi. Dan hari ini kami sudah melaksanakan kegiatan raker 1, kami sudah mulai dan kami akan melanjutkan dengan kegiatan yang lain-lain di Kabupaten dan membina istri-istri OPD.
5: Nyonya Premina Wenda berharap DWP Kabupaten Lanijaya semakin maju, aktif, dan berkembang, serta hadir memberikan manfaat bagi anggota sekaligus menjadi mitra yang mendukung keberhasilan tugas para ASN. Melalui rakerda ini diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara DWP Provinsi dan DWP Kabupaten sehingga program-program yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara optimal dalam mendukung peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan di tanah Papua Pegunungan. Afrianti Marbun, RRI Wamena melaporkan.
0: Saudara, DWP Kabupaten Tolikara perkuat kapasitas organisasi melalui seminar dan rakerda 1 DWPC Provinsi Papua Pegunungan. Laporan Afrianti Marbon.
5: Upaya memperkuat peran perempuan dalam mendukung pembangunan daerah kembali ditegaskan melalui peningkatan kapasitas organisasi Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi Papua Pegunungan. Ketua DWP Kabupaten Tolikara, Nyonya Novita Erdo, bersama jajaran pengurus turut hadir dalam seminar dan rapat kerja daerah atau Rakerda 1 DWP Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Balim Pilamo Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada 22 hingga 23 Juni kemarin. Kegiatan yang diikuti perwakilan DWP dari 8 kabupaten ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kapasitas anggota, mempererat silaturahmi, sekaligus menyelaraskan program kerja organisasi dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan keluarga aparatur sipil negara. Ketua DWP Kabupaten Tolikara, Nyonya Novita Erdo, usai kegiatan tersebut kepada RRI menegaskan, seminar dan rakerda 1 memberikan banyak pengetahuan serta motivasi bagi anggota DWP Tolikara. Menurut dia, hasil yang diperoleh akan menjadi bekal memperkuat program kerja pembinaan anggota serta pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, ekonomi, dan juga sosial budaya. Ia menambahkan DWP Kabupaten Tolikara siap menindaklanjuti rekomendasi Rakerda 1 demi meningkatkan kualitas organisasi dan pelayanan kepada anggota.
8: Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dibuat oleh DWP Provinsi Papua Pegunungan, di mana kegiatan seminar dan Rakerda itu menjadi salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat dan juga memberikan pembekalan bagi kami, sehingga kami boleh mendapat pengetahuan bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana dapat memimpin organisasi yang ada untuk menjadi mitra pemerintah dalam mengerjakan program yang sudah diprogramkan di Provinsi Papua Pegunungan. Dan materi-materi yang kami ikut sangat menolong, memberikan kami suatu pengetahuan baru, dan kami berharap di kemudian hari kami Kabupaten Tolikara dapat membuat suatu kegiatan seperti apa yang telah dilakukan oleh DWP Provinsi. Kami dapat mengerjakan itu guna bersama-sama dalam pemerintah Kabupaten Tolikara bersinergis untuk memajukan program pemerintah yang ada.
5: Harapannya DWP Tolikara semakin solid, aktif, dan mampu menghadirkan program yang bermanfaat bagi keluarga maupun masyarakat dengan sinergi yang terus terjalin bersama DWP Provinsi Papua Pegunungan. Melalui seminar dan Rakerda ini juga diharapkan seluruh jajaran DWP semakin memperkuat kebersamaan dan kolaborasi dalam mewujudkan organisasi yang profesional, berdaya guna, dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan di tanah Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Pesparawe Provinsi Papua Pegunungan menunjukkan penampilan membanggakan pada hari pertama perlombaan di Manokwari, Papua Barat. Ilham Kadir dengan laporan selengkapnya.
1: Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawe Nasional ke-14 Provinsi Papua Pegunungan menunjukkan penampilan membanggakan pada hari pertama perlombaan di Manokwari, Papua Barat. Meski berstatus sebagai provinsi baru hasil pemekaran, Papua Pegunungan mampu tampil percaya diri dan bersaing di 4 kategori lomba. Kategori yang diikuti pada penampilan perdana tersebut yakni paduan suara anak, paduan suara remaja, solo anak usia 8 hingga 10 tahun, serta solo anak usia 11 hingga 15 tahun. Penampilan para peserta mendapat dukungan langsung dari Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep, bersama Ketua Kontingen Kris Manuputi, Pengurus LPPD Papua Pegunungan, dan para ofisial. Usai menyaksikan jalannya perlombaan, PJ Sekda Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep mengaku bangga atas semangat dan dedikasi yang ditunjukkan seluruh anggota kontingen. Menurutnya, para peserta telah memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Papua Pegunungan di tingkat nasional. Ia mengatakan meskipun Papua Pegunungan merupakan daerah otonomi baru yang masih berkembang, kualitas penampilan para peserta membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan provinsi lain yang lebih berpengalaman. Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Kontingen Pesparawe Papua Pegunungan Kris Manuputi menyebut penampilan perdana ini menjadi hasil dari latihan intensif yang dijalani para peserta. Ia mengakui tim paduan suara anak tampil memukau di auditorium Universitas Papua atau UNIPA, sementara paduan suara remaja menunjukkan harmonisasi yang kuat di aula utama UNIPA. Di kategori solo anak yang berlangsung di gedung PKK Provinsi Papua Barat, para peserta Papua Pegunungan juga berhasil menampilkan kemampuan vokal yang mendapat apresiasi dari Dewan Juri. Dari rilis yang diterima RRI, bahwa keberhasilan pada hari pertama perlombaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh anggota kontingen untuk tampil maksimal pada kategori berikutnya. Pemerintah dan masyarakat Papua Pegunungan pun terus memberikan dukungan serta doa agar kontingen Pesparawe Papua Pegunungan dapat meraih prestasi terbaik dan membawa pulang gelar juara dari ajang nasional tersebut. RRI Wamena, Ilham Kadir dan Dicori terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Personil Satgas Pengamanan Perbatasan RI PNG Yonif 511 di Biatara Yoda, Pos Balingga bersama masyarakat melaksanakan gotong royong merehabilitasi Gereja Mowi di Distrik Balingga, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mendukung kenyamanan umat dalam menjalankan ibadah sekaligus memperkuat hubungan antar TNI dan masyarakat. Rehabilitasi yang dikerjakan meliputi pergantian seng dan atap yang rusak, menggantikan kayu yang telah lapuk, serta pengecatan bagian luar dan dalam bangunan gereja. Dengan perbaikan tersebut, jemaat diharapkan dapat beribadah dengan lebih baik, nyaman, dan hikmat. Komandan Pos Balingga, Letu Infantri Arif Jumaidi mengatakan, kegiatan gotong royong tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam mendukung fasilitas keagamaan. Menurut Arif, kegiatan sosial semacam itu juga menjadi sarana mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah pedalaman Papua. Sementara itu, Pendeta Gereja Maui, Anis Wenda, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada personil Satgas Yonif 511 DY yang telah membantu memperbaiki fasilitas gereja. Ya, segala perbaikan dan ketulusan para prajurit TNI mendapat balasan yang setimpal. Kegiatan gotong royong berlangsung dengan aman dan lancar, serta mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini, tanggal 25 Juni 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Bapak, bapak.
1: Aduh.
0: Ih, bangun.
1: Aduh.
0: Bangun, bapak.
1: Mama, kenapa, kah? Orang enak tidur baru kasih bangun lagi.
0: Eh, lihat itu, kita ke rumah, sudah masuk air.
1: Heh? Iya, kah? Bah, kenapa bisa?
0: Ih, bisa tuh.
1: Ah, padahal kemarin-kemarin tidak begini baru.
0: Ini pasti karena sampah toh, makanya kita punya selokan tersumbat, bapak.
1: Aduh, betul, mama. Ini karena kita tidak jaga lingkungan.
2: Sadarlah, jagalah lingkungan sekitarmu. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Wamena.
3: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
4: Sorry, saya terburu-buru.
5: Pak, antri dong.
3: Stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
6: Coba deh bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
6: Nah, itu bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
5: Malu itu berat loh, Pak.
7: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
6: Anak kecil aja, wow.
7: Budaya antri penting ditanamkan sejak

0: Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: para pendengar walaupun Anda berada selanjutnya dari program Wasono RRI Wamena. Seperti biasa, kita akan ikuti acara Lamewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Dan kali ini akan dibawakan oleh adik-adik saya, ada Esti dan juga Fanny. Kita ikuti bersama.
1: Sadanko, waktunya Lamewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.

0: Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fanny
1: dan saya Esti.
0: Kita di sini akan menemani teman-teman dari jam 15.44 sampai 16.30 dengan topik yang sangat menarik, yaitu mengapa penting anak muda harus mengenal budaya-budaya lain.
1: Nah, sebelum masuk topik nih, yang mau tanya dulu, Fanny, kok apa kabar nih?
0: Baik sekali, Esti juga kabar bagaimana?
1: Puji Tuhan, siapa kabar baik. Betul, aku datang sini pakai apa nih?
0: Dapat jemput.
1: Ah, jemput?
0: Iya, maksudnya seteman jemput baru diantar saya ke sini.
1: Oh, dapat antar toh. Dapat jemput. Iya.
0: Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, kita dengar satu tembang berikut.

0: Oke teman-teman, kita akan masuk dengan kita punya materi,
1: yaitu mengapa penting anak muda harus mengenal budaya-budaya lain. Jadi mengenal budaya-budaya lain, yaitu usaha buat paham cara hidup, nilai kebiasaan, bahasa, seni, sama cara pikir orang yang beda latar sama kita. Bukan berarti harus tinggalkan budaya sendiri, cuma kayak menambah wawasan kita. Jadi seperti macam contohnya tuh macam kita tahu macam untuk mengenal budaya-budaya lain dengan dengarkan musik, terus biar kita paham itu, kita mengerti kalau di budaya mereka kerja keras atau kerja tim itu nomor satu. Makanya itu bisa kita ambil dari mendengarkan lagu-lagunya. Dan di situ juga ada manfaat-manfaatnya. Manfaatnya seperti ada beberapa itu, seperti yang pertama tuh otak jadi lebih fleksibel. Jadi pas kita lihat orang selesaikan masalah beda cara, pasti otak kita terbuka, oh ternyata bisa begini juga. Jadi lebih kreatif, terus tidak mentok di satu cara saja, buat sekolah, bisnis, atau hadapi hidup

0: Terus yang kedua tuh memperluas wawasan dan pengetahuan. Kita mempelajari budaya lain memberikan kita pengetahuan baru tentang sejarah, bahasa, makanan, pakaian, seni, musik, tarian, hingga cara hidup masyarakat di berbagai negara. Wawasan yang luas membuat anak muda memiliki cara berpikir yang lebih terbuka, kritis, dan mampu melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang.
1: Wih, kamu tambah satu lagi nih. Itu anti rasis dan anti bertengkar. Jadi kalau sudah tahu sejarah, adat, sama alasan di balik kebiasaan orang, kita jadi apa? Kita tuh tidak boleh kayak membenci atau apa begitu kan? Kita sudah tahu toh kebiasaan mereka. Terus ya kita harus mengenal budaya-budaya lain itu karena kadang kan paling banyak tuh sekarang kayak rasis, pembulian, karena kayak membeda-bedakan budaya kita dengan budaya-budaya yang lain. Terus ada maknanya juga nih. Makna buat kita itu kayak, kita itu bukan cuma, macam contohnya, kita tuh bukan cuma anak Wamena atau anak Papua. Kita manusia, dan manusia itu tumbuh paling cepat kalau tidak apa mengurung diri. Jadi kita bisa mengembangkan diri kita dengan kenal budaya lain.
0: Terus
1: kita harus kayak, kita harus mencari informasi-informasi lah yang macam di luar Papua, atau kita sesama Papua macam di Wamena, kita bisa cari-cari tentang budaya yang ada di pesisir. Kan kita pegunungan, kita bisa cari yang di bagian pesisir. Kita tuh budaya-budaya kita tuh sangat unik dan kayak banyak yang belum tahu juga. Jadi umur-umur kita begini seperti macam kita pelajarnya, kita harus bisa untuk apa mencari atau mengenal budaya-budaya lain, karena kita di Indonesia ini sangat kaya dengan budaya-budaya. Ada banyak budaya-budaya yang pasti kita juga belum tahu.
0: Iya, jadi kita harus saling mengenal satu budaya dengan budaya yang lain lagi.
1: Betul.
0: Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, kita dengar satu tembang berikutnya.

0: Oke teman-teman, masih bersama kami di siaran Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Nah teman-teman, di sini kita akan lanjut dengan topik kita, yaitu saya akan membacakan artikel yaitu budaya di Indonesia yang perlu diketahui anak-anak muda zaman sekarang, atau anak-anak muda yang ya masa remajanya kita. Jadi anak muda di Indonesia sekarang perlu mengetahui dan melestarikan budaya lokal, adab kesopanan, serta warisan tak benda dunia agar identitas bangsa tidak hilang di tengah arus globalisasi dan gempuran teknologi. Budaya Indonesia bukan sekedar peninggalan kuno, melainkan fondasi karakter yang diakui secara internasional. Jadi, di sini ada beberapa kategori budaya penting di Indonesia yang wajib dipahami oleh kita generasi muda modern zaman sekarang, yaitu ada nilai sosial dan adab keseharian seperti gotong royong, budaya bekerja bersama demi kepentingan bersama yang melatih kepedulian sosial. Jadi dari gotong royong ini tuh kita anak muda sekarang tuh kita bisa belajar bekerja sama, seperti saling membantu sama lain agar kita bisa
1: mengenal satu sama lain, Nabi.
0: Ya. Terus yang berikutnya, tiga kata ajaib. Kebiasaan mengucapkan terima kasih, permisi, dan meminta maaf untuk menjaga keharmonisan hubungan. Nah, ini yang paling penting sekali untuk tiga kata ajaib, yaitu seperti terima kasih, permisi, dan minta maaf. Tapi kalau dilihat-lihat tuh macam zaman sekarang tuh tiga kata ajaib ini tuh sangat-sangat susah untuk disebutkan. Iya. Kayak ada beberapa yang memegang tiga kata ajaib ini, ada yang tidak.
1: Begitu.
0: Tapi mulai sekarang nih kayaknya kita harus memegang tiga kata ajaib ini.
1: Iya, itu kayak apa begitu dalam kita punya suatu pedoman untuk kita kayak supaya menjadi apa, generasi yang baik begitu tuh,
0: ya,
1: bisa
0: betul.
1: Menghargai satu sama lain.
0: Terus yang berikutnya, menghormati orang tua, adab menyapa, bersalam, terus dan berbicara sopan kepada yang lebih tua. Jadi tuh kita harus menghormati orang yang lebih tua, terlebih khusus kita punya orang tua sendiri.
1: Iya.
0: Jadi kita tuh harus sopan, kita tidak boleh kayak macam kita lewat, kita ada orang tua duduk nih, baru kita lewat, terus kita kayak diam aja dengan muka-muka datar yang memang jalan kayak tanpa dosa.
1: Apalagi kalau sudah pegang HP.
0: Aduh, iya. Iya, zaman sekarang tuh kayaknya pegang HP tidak ada, biar barang apa yang duduk juga ada di situ tuh, Tuhan, itu kayaknya terlihat ke apa ya. Jadi itu juga ada kaitan dengan tiga kata ajaib tadi. Kita harus minta permisi. Terus ada lagi nih, musyawarah mufakat, pengambilan keputusan melalui diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan adil. Jadi di sini tuh kita harus macam kita lagi bersama-sama, terus kita mau mengambil suatu kesimpulan atau keputusan, kita harus mendengarkan dan menghargai pendapat-pendapat yang diberikan. Kita tidak boleh kayak kita egois dengan apa
1: kita
0: yang
1: punya,
0: kita punya ini sendiri.
1: Iya.
0: Kita harus menang sendiri lah biasa. Terus ada ini warisan budaya dunia, yaitu seperti batik, kain tradisional bermotif khusus yang dibuat menggunakan centing dan malam. Anak muda kini bisa memakainya lewat tren modern lokal pre-day. Betul. Jadi dari kita punya setiap budaya kan pasti ada warisan-warisan budaya nih. Seperti macam contohnya batik. Jadi kita tuh bisa menggunakan batik itu dan kayak kita memperkenalkan dengan orang ke orang-orang yang
1: belum kenal dengan ya, kita punya
0: budaya. Terus ada lagi wayang kulit, seni pertunjukan naratif menggunakan boneka kulit kerbau yang kaya akan pesan moral kehidupan. Terus ada angklung, alat musik bambu asal Jawa Barat yang menghasilkan nada indah saat digoyangkan bersama. Ini juga warisan-warisan budaya. Terus yang terakhir warisan budaya ini ada keris, senjata tradisional berlekuk yang memiliki fungsi simbol dan spiritual kuat. Selanjutnya tuh ada seni pertunjukan tradisional. Setiap budaya pasti punya masing-masing punya seni pertunjukan yang biasa di ini, seperti contohnya tari zaman, tari kecak, reung ponorogo dengan gemelang. Itu gemelang ini kayak kadang kita lihat paling banyak ya, kayak ensemble musik yang melatih keharmonisan. Terus tari zaman, terus ada lagi kita juga bisa belajar tentang tradisi unik. Kita punya budaya ini memiliki tradisi-tradisi yang sangat unik, apalagi di Indonesia. Itu Rambu Solo itu upacara pemakaman adat di Tanah Toraja yang melibatkan ritual besar-besaran. Pernah dengar atau tidak?
1: Pernah lihat aja sih.
0: Sama aja tuh.
1: Tidak tahu.
0: Terus ada ngaben, ritual pembakaran jenazah umat Hindu di Bali sebagai bentuk pelepasan jiwa. Ngaben ini juga ini kan kayak orang-orang hanya tahunya itu cuma ada di umat agama Hindu dengan yang ada di Bali. Ternyata tuh di Wamena tuh juga ada. Tapi tidak semua
1: sembarang
0: tahu.
1: Iya.
0: Karena ya itu sudah, itu pentingnya kita anak-anak muda zaman sekarang harus mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kita mengenal di kita punya budaya sendiri dulu baru kita mengenal
1: budaya yang lain.
0: Ya, betul. Terus ada Pahombo, tradisi lompat batu di Nias yang menguji kedewasaan dan keberanian pemuda setempat. Meski unik-unik sekali di Indonesia ini ternyata. Terus ada lagi yang terakhir, kuliner dan permainan tradisional. Jadi masing-masing budaya pasti punya permainan tradisional yang sangat-sangat unik, seperti rendeng dan gudeg, warisan kuliner Nusantara yang menggunakan rempah asli dan teknik masak lambat. Terus ada lagi congklak dan gobak sodor, permainan tradisional yang melatih strategi dan ketangkasan fisik tanpa ketergantungan gawai. Jadi kayak unik-unik sekali ternyata permainan tradisional di Indonesia sini. Itu saja yang saya tahu tentang budaya di Indonesia yang kita perlu ketahui dan kita harus belajar. Kalau kok ada apa nih?
1: Di sini tuh ada di perubahan budaya ke zaman modern yang disukai anak muda zaman sekarang. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta arus globalisasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi cara manusia berkomunikasi dan bekerja, tetapi juga mengubah pola pikir, gaya hidup, kebiasaan, serta budaya yang dijalankan oleh generasi muda. Anak muda merupakan kelompok yang paling cepat menerima perubahan karena mereka lebih mudah mengakses informasi melalui internet, media sosial, dan berbagai teknologi digital. Akibatnya, banyak budaya modern yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan semakin diminati oleh generasi muda. Meskipun budaya modern memberikan banyak manfaat seperti kemudahan dalam berkomunikasi, belajar, dan berkarya, generasi muda tetap harus mampu menyaring pengaruh budaya asing agar tidak menghilangkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Budaya modern seharusnya menjadi sarana untuk berkembang tetapi meninggalkan nilai-nilai budaya lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur. Yang pertama itu perubahan dalam cara berkomunikasi. Pada zaman dulu masyarakat lebih sering berkomunikasi secara langsung atau menggunakan surat sebagai media penyampaian pesan. Tapi kalau kita sekarang kan sudah ada HP, jadi kita bisa kayak tidak usah baku ketemu juga tuh pasti kita sudah saling
0: berkomunikasi, saling chat,
1: bisa kayak baku kenal satu sama yang lain.
0: Iya, ya.
1: Terus perubahan gaya berpakaian. Gaya berpakaian anak muda juga mengalami perubahan yang sangat besar. Dahulu pakaian lebih banyak dipengaruhi oleh adat dan tradisi daerah, sedangkan saat ini pakaian mengikuti perkembangan dunia. Anak muda menyukai pakaian yang praktis, nyaman, dan mengikuti perkembangan modern internasional. Jadi kayak dulu tuh kita punya, contohnya kayak kita punya orang tua tuh, kayak dong tinggal dengan dong punya nenek-nenek kayak begitu toh, kayak nanti dong tuh suka pakai pakaian adat, tapi sekarang tuh kayak pasti ada acara-acara besar begitu baru mereka suka pakai baju adat.
0: Iya.
1: Dong lebih suka pakai baju modern kayak apa namanya?
0: Ya kayak baju-baju yang lagi
1: tren-trennya. Terus perubahan dalam dunia hiburan. Perkembangan teknologi membuat dunia hiburan menjadi lebih beragam. Anak muda kini lebih banyak menikmati musik, film, serial, permainan digital, dan konten kreatif untuk melalui internet dibandingkan menonton pertunjukan secara langsung. Berbagai platform digital menyediakan hubungan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi kayak sekarang tuh anak muda tuh lebih sering nonton-nonton kayak budaya-budaya begitu tuh dari HP daripada langsung mereka melihat langsung kayak acaranya tuh di depan mata. Jadi mereka cuma lihat dari
0: ya kayak bisa cari, seperti kita mau lihat ini kita harus buka aplikasi-aplikasi kayak YouTube, Google, itu kan pasti ada.
1: Iya.
0: Perubahannya yang sangat-sangat berbeda jauh,
1: sangat jauh dari zaman dulu ke zaman modern.
0: Nah, habis itu saya juga ada nih, ternyata tuh ada beberapa anak-anak muda yang berprestasi di Indonesia sini. Jadi, ini tuh ada beberapa daerah. Jadi di sini tuh ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jadi di Sumatera tuh ada Anissa Syafitri, dia tuh dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Dia tuh meraih penghargaan nasional atas inovasi bumbu siap saji kuliner lokal bersama Boem-Boem Mande. Dia sukses menduniakan cita rasa Minang lewat kemasan modern. Oh, jadi kayak dia bikin kayak itu bumbu-bumbu ini kayak desaku ke apa begitu toh?
1: Iya.
0: Lada. Jadi tuh dia ya membuat bumbu-bumbu. Tapi ini dari sajian kuliner lokalnya, dari tempatnya sendiri. Terus ada lagi dari Sumatera, yaitu Intan Jovena Purba. Dia dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dia tuh memegang penghargaan pemuda pelopor nasional di bidang inovasi teknologi berbakat, pengembangan aplikasi dan sistem digital bagi masyarakat lokal. Ini kayaknya keren sekali. Jadi siapa Intan nih memegang penghargaan pemuda pelopor nasional dari apa bidang teknologi ya, bagus, bidang digital lah bisa dibilang. Terus ada lagi dari Jawa dan Bali, itu ada Nathanael, itu dari Bandung, Jawa Barat. Dia menjadi perhatian dunia sains internasional karena kehebatan di bidang riset. Ia dinilai sebagai salah satu anak ajaib calon saintis masa depan Indonesia. Terus ada lagi pelajar Kediri, itu dari Kediri, Jawa Timur, mengamankan peringkat pertama dunia pada Olimpiade Matematika Internasional.
1: Bagus kan.
0: Ia mengoleksi lebih dari 50 medali internasional dan mendirikan lembaga non-profit gratis untuk melatih calon juara Olimpiade baru. Kayaknya kita harus belajar dari dia deh.
1: Iya, termotivasi sekali.
0: Apa Olimpiade Matematika? Nah, besok saya daftarkan kok Olimpiade Matematika sih deh. Semoga mendapatkan juara. Ah, bukan semoga, harus dapat. Terus ada Asep dan Bagus Aji. Mereka dari DKI Jakarta. Mereka menjadi penggerak muda yang menjuarai seleksi pemuda pelopor DKI Jakarta di bidang pendidikan dan inovasi teknologi. Mereka menciptakan ruang belajar interaktif bagi anak-anak marginal di ibu kota. Itu nih ternyata hebat-hebat juga ya. Kita tuh harus terinspirasi
1: ya. Iya, tidak boleh kayak tidak, apa ya maksudnya?
0: Kayak hidup begitu-begitu
1: iya,
0: saja.
1: Harus maju. Kalau kita tidak coba pasti kita tidak tahu.
0: Iya betul.
1: Tidak dapat pengalaman.
0: Ini ada nih dari Papua. Oh, ini pertama ini dari Nusa Tenggara Timur dulu nih. Ada Hendrik Mel Cunai. Tuh Dia tuh anak berprestasi yang berhasil memegang kompetisi matematika internasional berkelas dunia.
1: Wih, bagus juga sih.
0: Matematika, cuy. Nanti tahun 2030. Tidak. Mungkin tahun 3000 berapa lah, itu baru nanti ada sub nama situ.
1: Mamas kan
0: memegang apa? Juara medali. Masih bukan. Tidak, tidak. Terus ada nih yang dari Papua, itu Simon. Siapa nama?
1: Simon siapa?
0: Di sini depannya Simon aja sih. Oh. Jadi Simon ini kayak banyak anak muda Papua kini memegang kompetisi penelitian sains remaja nasional seperti OPSI dengan meneliti pemanfaatan tanaman herbal lokal khas Papua menjadi obat-obatan alternatif modern. Wis,
1: bagus sekali.
0: Kita bisa terinspirasi dari Simon ini. Dia kayak
1: salah satu laki-laki Papua.
0: Salah satu laki-laki Papua yang diakui.
1: Iya.
0: Ih, ternyata dia tuh dari ini. Oh. Tapi kok tahu marga apa?
1: Apa?
0: Simon Tabuni.
1: Wih.
0: Iyo. Tokoh muda berprestasi asal Papua bernama Simon Tabuni merupakan seorang sosiopreneur, penggerak masyarakat dan akademisi yang sangat inspiratif.
1: Bagus.
0: Dia dikenal luas karena keberhasilannya menembus keterbatasan hingga meraih pendidikan tinggi di Inggris dan kembali untuk memajukan tanah Papua.
1: Bagus sekali. Ternyata kita punya orang-orang Papua ini juga hebat-hebat.
0: Ada Simon. Jadi kita tuh harus termotivasi sekali ke dia. Karena dia tuh biar dia sekolah, ini sekolahnya jauh di luar negara Indonesia, di Inggris. Terus dia datang, dia sekolah jauh-jauh di luar negara, dia datang tuh cuma untuk mau memajukan tanah Papua ini.
1: Iya.
0: Itu kita
1: harus termotivasi dengan dia.
0: Betul. Kita kayak harus pasti ya, memang kita kalau mau seperti Simon ini pasti akan ada susah-susahnya.
1: Iya.
0: Itu yang orang bilang susah di awal, senangnya di akhir. Kita punya hasil ya, begitu sudah. Nah, teman-teman, sebelum lanjut mari kita dengarkan tembang berikut ini.

0: Oke teman-teman, masih bersama kami di siaran Labewa Lagu dan Belajarnya Anak Wamena.
1: Oke, karena waktu sudah menunjukkan 16.30, kami saya akan membacakan kesimpulan dari kita punya materi dan sekaligus kita pamit. Kesimpulannya tuh, mengenal budaya-budaya lain merupakan hal yang sangat penting bagi generasi muda di era globalisasi. Dengan mempelajari dan memahami berbagai budaya, anak muda dapat memperluas wawasan, meningkatkan rasa toleransi, menghargai perbedaan, serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dari berbagai latar belakang. Pemahaman terdapat budaya lain juga membantu mengurangi prasangka, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, serta mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin terbuka dan saling terhubung.
0: Oke, jadi itu kita tuh dengan apa masa-masa kita saat ini, kita harus lebih memperluas untuk kita mencari tahu tentang daerah-daerah yang kita belum ketahui. Yeah. Jadi teman-teman, berhubungan sekarang sudah jam 16.30, saatnya saya dan Fani pamit undur diri. Jangan lupa dengarkan siaran Labewa setiap hari Selasa dan Kamis pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Timur. Dan teman-teman, acara ini berlangsung atas kerjasama Wahana Visi Indonesia dan Radio Republik Indonesia Wamena. Saya Esti dan teman saya
1: Fani.
0: Kami berdua pamit undur diri. Bye-bye.

0: Bros 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Bros 1.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti Beranda Asta Cita dari program 1 RRI Jakarta.
1: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
2: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti

0: Tempe kedelai.
1: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
0: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda, Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari, Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
1: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya, penanganannya.
0: Iya, betul. Karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Itu, Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Winita Permatasari.
0: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmuannya kurang. Jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi, Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih lagi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu hati-hatian lah di sini, bersih, terus cara merebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
1: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita share.

0: sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, cuma masing-masing gitu Pak.
1: Gak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada.
1: Ada ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan TP dari kacang-kacangan lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan mengerucut dari riset kami ini kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya. Karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu. Belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa, tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Ya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya Pak.
1: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya, Pak.
5: Baik untuk saat ini pendengar dan pendengar ya dimanapun Anda berada untuk program Beranda Asta Cita ini. Nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada dan juga kedaulatan pangan nasional. Yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk serta air. Ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya.
6: Ya, Bu,
5: ini, ya. Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat.
6: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Dimana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanah. Ini ada direncanakan di Kandil Cermin dan juga Pontoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
5: Iya.
6: Itu dari kementerian, untuk harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun, sekitar 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam mendukung penyebaran pangan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi logusi itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat itu, nggak pindah itu.
5: Yeah.
6: Jadi sama, ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya Pak ya?
6: Ya jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
5: Iya padi ya. Baik kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
6: Tentunya dia padi.
5: Iya baik. Baik untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah seperti mungkin Ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
6: Ya betul.
5: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih, nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya? Masih
6: ada, belum maksimal di kita pasang oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
5: Iya. Yeah.
6: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
5: Iya.
6: 2024 di Brigade Pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
5: Nah, iya.
6: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Nah, gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para orang tua. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari alat tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
6: Ya pakai tol. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya benar.
6: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu.
5: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
5: di closing kita
6: hari seluruh petani Aceh Barat total semangat, insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
5: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Pelopo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan berdengar Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang kada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti makan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat,
2: Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
3: Jadi untuk cadangan juga ya, Pak?
2: Betul.
3: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
2: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
3: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
2: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
3: Tidak cocok ya, Pak.
2: Ya.
3: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
2: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional. Perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal kita belum mampu, makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
3: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
2: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerajaan Manap itu ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
3: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
2: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
3: Oke, baik. Mari mewujudkan suasana pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran Beranda Astacita dimanapun Anda berada, suasana pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
4: Beranda Astacita.
5: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Astacita Nasional berikut ini.
6: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
7: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
8: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya.

dari dana terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah.

0: budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
1: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa, Bu, di Cemara Hijau Farm?
0: Iya, waktu itu kita berawal dari 20.

0: setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, marga-marga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, makanya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHL juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Oke, baik. Hingga saat ini bergerak pertanian organik itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari mediatnya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya, itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya, ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah, itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah, itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, tapi anggota itu tetap harus, istilahnya itu benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk, oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali, masyarakat diajak gembira ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan. Kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini. Ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
3: Oke. Baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh, Bu Sulis.
2: Betul sekali.
3: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, itu tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
3: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
3: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya, Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Channel Informasi dan Inspirasi Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Saat ini pukul 17.51 menit waktu Indonesia Timur. Dan demikian sudah kita ikuti bersama. Kami sudah hadirkan siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita yang kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta setiap hari Kamis mulai pukul 17 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nantikan gelaran program acara selanjutnya untuk rangkaian kebersamaan kita berikutnya di hari ini, yang nanti akan ditemani bersama rekan saya selanjutnya ada Bung Agus Setiawan yang temani Anda sampai nanti sudah mendengar pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Dan bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, demikian sudah kami hantarkan juga suasana sore hari Anda. Dan kami informasikan bahwa azan maghrib dikumandangkan yaitu pada pukul 17.42 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini sudah pukul 17.52 waktu Indonesia Timur, sudah memasuki waktu maghrib. Dan sebagai tanda Anda sudah harus menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan tembang-tembang religi islami kami hadirkan sembari kita jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi telah kita ikuti bersama Asta Cita dari program 1 RRI Jakarta. Dan program 1 RRI Wamena kembali hadir ya untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Kami ucapkan selamat sore untuk Anda, selamat menikmati hari-hari Anda ya, yang saat ini masih tetap menjalankan aktivitasnya. Jangan lupa untuk melaksanakan hari-harinya, melakukan aktivitasnya dengan penuh semangat, sukacita, tetap tersenyum selalu ya. Untuk Anda yang mendengarkan program 1 RRI Wamena juga, selamat sore. Dan terlebih khusus untuk umat muslim yang berada di kota Wamena dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, peringat saat ini kami akan hadir ya dengan berbagai tembang hiburan untuk Anda. Sebelum kita ikuti nantinya Gema Puah di program ya di pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan A, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1830.

1999. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Sebelum kita mengikuti warta berita di pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti, beringin kami masih hadir untuk menemani Anda dengan tembang-tembang berikut.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti Gema Tanah Papua dari RRI Jayapura.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Selamat malam pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai dari berita pertama, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menyampaikan tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara kepada terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi atau tipikor dana desa atau Dandes Kabupaten Lanijaya Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2022-2024. Laporan selengkapnya Roni Hisage dari RRI Wamena.
3: Saudara, sebanyak 8 terdakwa tengah menjalani persidangan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor dana desa Kabupaten Lanijaya yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp 168 miliar. Persidangan saat ini memasuki tahapan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum terdakwa pada sidang pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Jayapura, Papua. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Jayawijaya Sunandar Pramono SHMH dalam jumpa pers kemarin mengatakan pihaknya telah melakukan penuntutan dalam sidang pekan lalu di PN Tipikor Jayapura, di mana dari 8 terdakwa tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan pidana tambahan Rp 107 miliar rupiah. Lebih jauh, Sunandar Pramono mengatakan tuntutan tertinggi tersebut diajukan jaksa dengan harapan para pengambil kebijakan di pemerintahan, khususnya pejabat terkait dana desa atau Dandes di Papua Pegunungan, tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pencairan Dandes ke depannya.
4: Tuntutan yang kita berikan

0: Sementara itu Kasupsi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Kejari Jaya, Nahdar Arwijaya Nasrullah SH mengatakan kasus tipikor tersebut saat ini masih dalam proses persidangan dengan agenda pleidoy atau nota pembelaan dari terdakwa. Dikatakan putusan pengadilan atas kasus tersebut diagendakan akan dibacakan pada tanggal 22 Juni mendatang di Pengadilan Tipikor PN Jayapura, Papua. Roni Hisage melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, harga bahan pokok di Jayapura terus merangkak naik. Bawang merah kini tembus Rp80 hingga Rp90.000 rupiah per kilogram. Simak laporan Ani Karlina dari RRI Jayapura.
2: Pergerakan harga bahan pokok di pasar tradisional saat ini cenderung dinamis dan fluktuatif. Kenaikan harga kini menjadi keluhan masyarakat dan banyak pihak di Jayapura. Di pasar pagi Paldam Jayapura, harga bawang merah melonjak dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Selain bahan bumbu dapur, bahan pokok kering seperti tepung terigu dan minyak goreng pun ikut naik dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dirasakan langsung oleh para pedagang di lapangan. Irul, seorang tukang sayur di pasar pagi Paldam Jayapura, mengaku kenaikan harga bahan pokok membuat daya beli pembelinya semakin berkurang.
3: Agak naik semua ini, Mbak, barang, semua barang nih. Barang yang kering, yang basah, pokok bawang merah sudah agak naik, tapi itu kalau nggak ada kiriman tuh mahal, Mbak, 100 lebih. Sekarang 85, 90, bawang merah 70, Surabaya ada 80, cabai padang keriting. Sekarang 70, 65, kemarin sampai 80. Yang kering-kering itu naik semua, Mbak, tepung, beras itu sudah naik, minyak goreng itu. Ongkosan kontainernya naik, mungkin juga pengaruh BBM juga toh. Sepi sekarang kan, Mbak. Menurun juga. Ya, maunya stabil saja, Mbak. Enggak usah mahal-mahal, enggak usah terlalu murah gitu toh. Biar kebutuhannya itu orang belanja juga itu toh. Enggak beratan gitu toh. Kalau terlalu mahal juga kasihan nanti. Tapi barang kering-kering semua naik semua sama saja.
2: Tak hanya pedagang sayur, para penjual makanan pun merasakan dampak yang sama. Biaya bahan baku mereka membengkak, namun sebagian memilih bertahan dengan harga jual yang lama demi tidak kehilangan pembeli. Seorang penjual makanan, Bude Oyi, mengungkapkan keluhannya sekaligus harapannya agar bahan pokok tidak terus-menerus naik.
4: Karena naik semua barang, banyak cabai, bawang merah itu yang paling tinggi itu. 50 sekarang 80, kayak bawang merah itu sampai 90. Biasanya cuma 60, 50, 55 gitu. Semua naik, Mbak, biar minyak goreng apa, naik semua. Kasihan tuh, maksudnya sama kasih naik segini nanti orang nggak beli lagi. Gitu loh, kayak bisa kayak semula harga-harga kita nggak melonjak tuh. Terus, kalau sudah naik nggak mau turun-turun.
2: Kenaikan harga bahan pokok yang terjadi belakangan ini dinilai memberikan tekanan nyata bagi masyarakat kecil, baik konsumen, pedagang sayur maupun pelaku usaha makanan di Jayapura. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga sebelum dampaknya semakin meluas. Adi Karlina melaporkan.
1: Masyarakat adat Subfior Barnapa di Kabupaten Biak Numfor menyatakan dukungan terhadap pembangunan bandar antariksa melalui 6 poin pernyataan sikap. Dukungan ini diharapkan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat adat serta Papua secara umum. Berikut laporan Tri Rian dari RRI Biak.
5: Masyarakat adat Sufior Barnapa menyampaikan pernyataan sikap yang berisi 6 poin dukungan terhadap rencana pembangunan bandar antariksa di Kabupaten Biak Numfor. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Aidorandas Kankengan Karabiak, Rabu 24 Juni 2026. Pernyataan sikap itu dicakan langsung oleh Samuel Kapitarau selaku Mananwir Sufior Andei di hadapan masyarakat adat dan sejumlah pihak terkait. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat adat menegaskan dukungan terhadap pengembangan bandar antariksa sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 6 poin pernyataan sikap tersebut diantaranya mengakui bahwa penyerahan tanah adat untuk kepentingan pembangunan telah dilakukan oleh para leluhur dan orang tua melalui mekanisme musyawarah adat sejak tahun 1980, mengakui keabsahan dokumen-dokumen adat dan administrasi yang menjadi dasar penyerahan dimaksud menghormati keputusan adat yang telah diambil oleh para leluhur dan orang tua sebagai keputusan yang sah menurut hukum adat, mendukung penuh pembangunan bandar antariksa di wilayah yang telah diserahkan oleh para pemilik hak ulayat adat dan berharap pembangunan Bandar Antariksa dapat memberikan kemajuan, kesejahteraan, pendidikan teknologi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat adat Biak serta masyarakat umum, serta mengajak seluruh pihak untuk menghormati sejarah, fakta hukum, dan hak-hak masyarakat adat dalam semangat persatuan pembangunan dan kemajuan bersama.
6: Adat yang mengikat keturunan dan komunitas pemilik hak wilayah sepanjang berkepentingan dengan kesepakatan adat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kami menegaskan

0: dan mendukung keputusan adat yang telah diambil oleh para orang tua dan leluhur kami terkait penyerahan wilayah tersebut untuk kepentingan pembangunan bandar antariksa. Dukungan kami didasarkan pada keyakinan bahwa pembangunan bandar antariksa merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemajuan bangsa sekaligus membuka peluang perubahan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat ada di wilayah Biak pada umumnya dan masyarakat adat pemilik hak wilayah pada khususnya.
1: Sementara itu Ketua 1 Dewan Adat Kankain Karkara Biak, Supri Manggun Demianus Wakman menilai hal tersebut penting disampaikan kepada masyarakat dan berharap kehadiran bandar antariksa ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Proses-proses yang terjadi yang terkait dengan penyerahan lokasi untuk kepentingan bandar antariksa itu dari tadi sudah disampaikan dan menurut hemat kami berdasarkan seluruh proses dan penyerahan uji-uji pengalihan hak lalu kemudian surat-surat lain yang terkait dengan pengakuan hak tata cara dan juga uji-uji lain yang mungkin juga terkait dengan proses pemberian pembayaran tanaman yang saya juga secara tetapi saya sudah melihat bahwa ya cukup banyak yang kemudian menerima hasil dari pemberian kesehatan soal tanaman tumbuh. Nah, dengan demikian dari proses-proses itu, saya menyatakan ini menyatakan hal ini bahwa secara legalitas hukum proses penyerahan itu sudah memiliki kekuatan hukum kita pasti ya.
1: Kegiatan selanjutnya diakhiri dengan peneratanganan bersama pernyataan tersebut oleh para manarwir, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat.
3: Warta berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil, Satu Papua. Dan pemirsa, Direktorat Intelijen Keamanan Polda Papua menggelar FGD membahas perkembangan ekonomi dan dampaknya terhadap stabilitas Kamtibmas di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
4: Direktorat Intelijen dan Keamanan atau Intelkam Polda Papua menggelar fokus grup diskusi atau FGD yang mengangkat isu tentang perkembangan ekonomi di Papua dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. FGD ini menghadirkan peserta dari kalangan mahasiswa, pelaku UMKM, influencer, akademisi, perwakilan pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan erat antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi keamanan. Kasubdit 2 Ekonomi pada Dit Intelkam Polda Papua AKP Bedu Rahman mengatakan ekonomi dan keamanan merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Stabilitas keamanan menjadi faktor paling penting dalam menciptakan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Menurutnya, apabila stabilitas keamanan tidak terjamin, maka investor akan sulit untuk masuk ke Papua. Dan hal ini berdampak pada perputaran ekonomi yang melambat dan memberikan dampak domino hingga ke masyarakat. Dari kegiatan tersebut, berbagai masukan yang diperoleh dari peserta nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Polda Papua dalam menyusun langkah strategis guna mendukung terciptanya keamanan yang berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5: Karena ekonomi ini ada erat hubungannya dengan keamanan suatu negara ataupun suatu daerah. Apabila stabilitas keamanan tidak terjamin, pasti investor tidak bisa masuk dan perekonomian akan terhambat. Sehingga kita melakukan FGD dengan mengundang dari UMKM, kemudian wartawan, kemudian dari akademisi untuk kita lakukan diskusi, barangkali ada masukan-masukan yang bermanfaat bagi kita. Masukan-masukan itu kita bisa jadikan acuan untuk melakukan suatu kegiatan atau pemetaan yang berhubungan dengan perekonomian, sehingga kita bisa mengambil suatu langkah agar situasi kondusif di wilayah Papua, khususnya Kota Jayapura ini, bisa berlangsung dengan baik, kemudian perekonomian bisa berjalan, kemudian gangguan keamanan tidak ada, kondusif.
4: Di kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih, Profesor Julius Arimolet, mengapresiasi pelaksanaan FGD yang berfokus pada pembahasan keterkaitan antara perkembangan ekonomi dan Kamtipmas di tengah masyarakat. Menurutnya, peran polisi saat ini tidak hanya terbatas dalam menjaga keamanan, tetapi juga turut mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebab saat ini, kemiskinan masih menjadi salah satu akar persoalan sosial yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan. Dijelaskan, keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak hanya dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan juga aparat keamanan.
6: Saya apresiasi ya, kegiatan ini sangat mendukung sekali dalam rangka membantu kinerja Polda. Memang kalau kita tahu bahwa tugas kepolisian itu bukan hanya urus keamanan, tapi bagaimana juga mengembangkan pengembangan ekonomi. Tadi saya sempat singgung bahwa kunci dari semuanya kan kemiskinan. Makanya dengan program ini memberikan dampak lah kepada masyarakat, khususnya yang tadi kita singgung juga ada beberapa program kebijakan pemerintah yang mendukung dari UMKM dan juga BI ya. Dan kalau saya pribadi secara empiris sebenarnya mereka sudah, teman-teman di Polda ini sudah mendukung ya, dan tugas mereka bukan hanya keamanan tetapi juga bagaimana memberdayakan masyarakat Papua yang ada di tanah Papua ini.
4: Senada dengan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Jimmy Tesia, menegaskan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap perkembangan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai tindakan yang terjadi di tengah masyarakat kerap dipicu oleh faktor ekonomi, sehingga diperlukan upaya bersama untuk membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat, salah satunya dengan mendukung para pelaku UMKM.
7: Sekarang kalau lihat dari hari ini banyak sekali kasus-kasus yang kita bicara seperti begal, pencurian dengan kekerasan, semua semata-mata hanya untuk ekonomi sebenarnya, untuk bagaimana mereka bertahan hidup. Kalau kita tarik itu berarti bagaimana kiat kita bisa masyarakat yang ada ini supaya mereka bisa bertahan hidup dengan memberikan mereka ruang kerja yang seluas-luasnya. Nah tadi saya bilang kenapa saya lebih banyak berbicara soal UKM, karena UKM adalah yang paling bisa memungkinkan akar rumput untuk berpartisipasi dalam mengambil bagian untuk bekerja di dalam situ. Itu yang paling terpenting di situ. Kalau semuanya bisa kita galakan, maka tadi saya bilang secara data 75% penyumbang untuk turunnya angka pengangguran adalah UMKM. Nah tinggal bagaimana pendekatan kita untuk bagaimana membina UKM untuk mereka bisa lebih maju dan berkembang.
4: Jimmy Tesia menambahkan, pemerintah Provinsi Papua terus mendorong sinergi antar instansi agar program pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih efektif. Semua pihak juga harus menjalankan perannya sesuai dengan fungsi masing-masing dalam rantai pengembangan ekonomi, mulai dari sektor hulu hingga hilir. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026 jadi ruang generasi muda Papua Tengah kembangkan bakat. Berikut laporan Nur Febriana dari RRI Nabire.
8: Puluhan pelajar dari berbagai daerah di Papua Tengah ambil bagian dalam Festival Cahaya Budaya Pelajar tahun 2026 yang berlangsung di Bandara Lama Nabire. Selama 4 hari pelaksanaan, para peserta mengikuti 6 jenis perlombaan. Beberapa di antaranya yakni lomba tari kreasi, lomba kuliner, fashion show, musik akustik, serta sejumlah cabang seni budaya lainnya yang menjadi wadah bagi para pelajar untuk menampilkan kreativitas dan bakat mereka. Panitia juga menyiapkan hadiah pembinaan bagi para pemenang. Juara pertama akan memperoleh hadiah sebesar 5 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, dan juara ketiga 2 juta rupiah. Sementara juara umum akan mendapatkan hadiah sebesar 25 juta rupiah. Selain itu, seluruh peserta memperoleh uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah dan 7 kabupaten yang tidak meraih juara umum akan menerima uang apresiasi masing-masing sebesar 4 juta rupiah. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang membuka kegiatan pada Rabu 24 Juni 2026 mengatakan, Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengenali jati diri, serta menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur.
9: Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar SMK Provinsi Papua Tengah tahun 2026. Saya percaya dengan festival ini kita sedang meletakkan sebuah dasar fondasi bagi setiap umat manusia untuk mengenali dari mana mereka datang dan siapa mereka sesungguhnya, identitas mereka selama mereka ada di dunia ini. Kami ada di sini adalah bagian dari orang Papua yang tidak terlepas dari kebiasaan dan budaya, dan kami secara pribadi mengucap syukur karena budaya Papua masih ada di negara-negara maju mulai kehilangan budaya, dan budaya ini lebih mahal dari emas dan tembaga yang punya kita hari ini. Ini menunjukkan identitas kita bahwa kita adalah orang Malaysia yang ada di atas tanah ini.
8: Selain menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan, festival ini juga memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk bertemu dan belajar dari pengalaman baru. Meski memiliki waktu persiapan yang singkat dan menghadapi keterbatasan akses transportasi, Kabupaten Puncak tetap mengirimkan 18 peserta untuk mengikuti seluruh kategori perlombaan yang dipertandingkan. Guru pendamping dari Kabupaten Puncak, Kris Hayanti, mengungkapkan kemenangan bukan menjadi tujuan utama, melainkan bagaimana para peserta memperoleh pengalaman dan keberanian untuk mengenal dunia di luar daerah mereka.
10: Kebetulan di Kabupaten kami itu hanya, di Kabupaten Kota itu hanya ada satu SMA dan satu SMK. Di distrik lain pun ada, tetapi itu harus ditempuh dengan perjalanan udara. Sehingga gabungan daripada pelajar SMA Negeri Satu Ilaga dan juga SMK Negeri Satu Ilaga. Kalau menang itu hal biasa, tapi yang kami harapkan bahwa ini menjadi ajang bagi anak-anak kami untuk boleh keluar dari zona nyaman mereka dan melihat ke dunia luar apa yang sedang terjadi di luar. Mereka belajar, mereka bawa pulang untuk dijadikan sebagai pengalaman.
8: Festival Cahaya Kreasi Budaya Pelajar tahun 2026 akan berlangsung hingga 27 Juni mendatang dan diharapkan dapat menjadi ruang bagi generasi muda Papua Tengah untuk terus mengembangkan bakat sekaligus menjaga kekayaan budaya daerah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Berita terakhir, Kevi Kepan Tanah Merah menggelar Jambore Anak Sekami tingkat Kevi Kepan di Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini menjadi sarana pembinaan iman Katolik bagi anak-anak sejak dini agar semakin memahami dan menerapkan nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari. Laporan selengkapnya Yohanes Dugoden dari RRI Bovendigul.
11: Pelaksanaan Jambore Sekami tingkat Kevi Kepan Tanah Merah saat ini merupakan kali kedua digelar, yang mana awal kegiatan dilaksanakan di pusat Kevi Kepan Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Dan saat ini pelaksanaan Jambore Sekami Anak digelar di Asiki, Distrik Jair, Paroki Santo Fransiskus Saverius Asiki. Rangkaian kegiatan Jambore Anak kedua yang digelar di Asiki, Distrik Jair ini dalam rangka meningkatkan pengembangan iman anak sejak dini, sehingga mereka akan lebih dekat memahami iman Katolik secara baik dan dapat menerapkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan mereka di tengah masyarakat. Hal itu seperti yang dikemukakan Pastor Paroki Wakeriok, Pastor Damianus Ratuanik Projo.
12: Lewat kegiatan ini anak-anak bersemangat dalam bertumbuh dan berkembang tersembuh dalam iman. Karena mereka juga adalah sekarang sang Kristus, penerus-penerus gereja, maka mulai sekarang sejak ini dengan kegiatan ini diharapkan mereka bisa, iman mereka bisa bertumbuh dengan baik. Mereka sendiri bisa menjadi semangat dengan moto mereka, children of children itu, teman berteman itu bisa sungguh-sungguh menjuai hidup mereka, supaya hidup mereka bawa di tempat mereka masing-masing, di kampung mereka masing-masing, stasiun mereka masing-masing, bagaimana iman itu tetap terpelihara, iman Katolik.
11: Pelaksanaan kegiatan Jambore Anak Sekami Kevi Kepan Tanah Merah diikuti 4 paroki, Paroki Barkeriop, Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Paroki Fransiskus Saverius Asiki, dan Paroki Getentiri. Rangkaian pelaksanaan kegiatan rombongan Sekami Pusat Kevi Kepan bersama Paroki Wakerio bertolak dari Pusat Kevi Kepan menggunakan transportasi darat dengan menempuh perjalanan 2 jam. Diharapkan kegiatan Jambore Sekami ini akan membawa perubahan bagi perkembangan iman generasi muda Katolik di wilayah Bovendigul. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Benar. pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Gema Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Saya Siti Rahmawati mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
13: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang. Pro 1.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkat OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Pro 1.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: Saudara mendengar di pukul 19.48 menit waktu Indonesia Timur. Kali ini dari program 1 RRI Wamena, kami masih hadir ya untuk menghibur Anda, menemani Anda di malam hari ini dengan tembang-tembang hiburan Mario Giklau, Jarak, dan tembang lain yang sudah kami pilihkan di musik.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan

kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Andi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya ayo,
0: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agak serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: kan mbok yang hemat. Masa cuci muka ada bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Lalalala.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak...
3: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Berita Sentra.
4: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
6: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
4: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima

0: suap tata kelola tambang nikel. PSD ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
2: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana cuklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata, dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuklak sistem di BGN yang carut-marut.
2: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
3: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
2: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletus Saat melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Lukman Malanulang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
6: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
5: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
5: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau OJOL menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan OJOL yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20 hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2 yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan

0: dan pembangunan keluarga Kemenduk Bangga menggelar gemar atau gerakan ayah mengambil raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
1: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak. Dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwo sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
2: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang, bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
3: Senang, senang sekali.
4: Tiga.
3: Ya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
2: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
6: Ya, dengan dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar Arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diharapkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Laporan selengkapnya Sa'ada Tundarainain.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang main juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru, telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang,

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi apa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Wih, nokene, mantap apa kawan?
4: Iya tuh, barang apa jadi?
5: Ampun nih, Mas pakai noken, sekarang pakai tas, dulu bagus lagi, ada kancingnya, lihat warnanya bagus-bagus tuh.
4: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
5: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken, lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya, kau tidak tahu kah? Kau lahir itu langsung dimasukkan ke noken, kalau mau dibawa kemana-mana tuh pakai noken. Masa kau terus suka noken tuh? Kau lupa kah?
6: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken.

0: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
1: Kenapa? Ada apa kan? Ada apa?
2: Itu kecelakaan.
0: Oh, makanya jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting kita

0: dulu ah. Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah, ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wih, noken nih. Mantap apa kawan?
2: Iya tuh, barang apa jadi?
3: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Lebih bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
3: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
1: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
0: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kawan, sedengar kau mau ke Eropa kah? Wih, kau bikin apa di Eropa?
3: Oh iyo, sama ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang ke tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
2: Wih, hebat dan membanggakan nih.
3: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tau sebagai pemuda, harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
2: Betul itu, wih. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
3: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
4: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
5: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Wah, handphone aku mana ya? Cari berita ah. Hah? Akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih? Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah.

sebenarnya. Sebelum kamu menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak. Dan dukung gerakan anti-hoax.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini.